0: diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: Menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Henry di dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininger Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Tim Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai Bapak Ibu ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial.

0: 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
4: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
3: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
5: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
3: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Q&A. Thank you.
1: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhir.

0: Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Peras sekedar untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
0: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi.

0: 2-1.
1: Kali ini Messi angkat bang, kok masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
2: Kemenangan dramatis ini

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini, menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai acara yang terus hadir untuk Anda di saat ini ya. Semoga menghibur suasana Anda saat ini. Dan pendengar, kita ada tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di siang ini ya pendengar. Saya Susan masih menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami kutip dari laman kami rri.co.id. Satu informasi bahwa kota bukan sekedar kumpulan beton ya pendengar, jalanan dan jaringan pipa air. Kota adalah ruang hidup yang bernapas, tempat memori kolektif diendapkan dan identitas dirajut. Namun kita kini menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan, penghilangan substansi budaya dan landscape kota. Direktur Ambon Music Office Roy Lopez mengatakan bahwa hilangnya musik yang tradisional, tergusurnya bangunan tua yang menyimpan sejarah, serta memudarnya kearifan lokal dalam tata kelola ruang adalah sinyal bahwa kota sedang kehilangan jiwanya. Ia mengatakan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik semata tanpa mengindahkan memori masa lalu telah mengubah wajah kota menjadi seragam, anonim dan asing bagi warganya sendiri. Terlebih lagi pendengar bagi kawasan pesisir ya, perubahan lanskap yang drastis akibat reklamasi atau pembangunan beton di bibir pantai seringkali memutus hubungan masyarakat dengan ombak, ritual, dan ruang hidup yang membentuk karakter. Beliau menekankan bahwa ketika landscape fisik berubah, cara pandang dan cara hidup masyarakat pun turut tergusur, pendengar. Fenomena ini mendesak pengambil kebijakan kota untuk menyimak kembali, apakah kita sedang membangun kota atau justru sedang menghapus jejak sejarah yang membentuk jati diri kita. Dan budaya sebagai infrastruktur bukan aksesoris. Argumen untuk menetapkan tujuan yang berdiri sendiri bagi budaya dalam perencanaan kota berakar pada prinsip dan kebutuhan mendesak. Dan di tengah era ketidakpastian, krisis ekologi, transformasi digital, dan terkikisnya kepercayaan publik, budaya bukanlah hiasan kota yang bisa ditunda kepentingannya. Karena budaya adalah infrastruktur.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Rumah Tahanan Negara Tarutan Kelas 2B Ambo Masohi menerima kunjungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka pelaksanaan survei ekonomi tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional. Dan pelaksanaan survei diawali dengan koordinasi antar tim BPS Kabupaten Maluku Tengah bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Masohi Muhammad Irfan Haupea terkait data jumlah narapidana dan tahanan yang menjadi responden. Koordinasi tersebut bertujuan memastikan proses pengumpulan data berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Selain melakukan pendataan terhadap warga binaan, tim BPS juga berkoordinasi dengan Ketua Koperasi Primkopasindo Rutan Masohi Mario Lainata untuk memperoleh informasi mengenai operasional kantin di lingkungan rutan. Pembahasan liputan meliputi sistem pengolahan kantin, mekanisme operasional, administrasi usaha hingga tata kelola koperasi sebagai bagian dari pengumpulan data survei ekonomi tahun 2026.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun.

0: Hey yo, Ambon, are you ready? Buat kalian nih yang punya tim dance paling solid, paling kompak, dan paling berani tampil di atas panggung, ini saatnya sih membuktikan kemampuan kalian. Midi Move Dance Competition 2026, powered by People Halong Dance Crew, siap mengguncang panggung Alpha Midi Jenderal Sudirman Park. Tunjukkan koreografi terbaik, kreativitas tanpa batas, dan jangan lupa rebut gelar juaranya. Untuk info lokasi nih ada di Alpha Midi Jenderal Sudirman 4, Sabtu 11 Juli 2026, jamnya jam 5 sore sampai kelar. Kategorinya umum nih, semua orang bisa daftar. Biaya pendaftaran cuma 100.000 aja per tim. Buat yang bingung nih transfernya kemana, bisa ke Bank Aladin Syariah, nomor rekeningnya 506-369-65557 atas namanya Alfian M. Nur. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih, cantumin juga nama grup pada bukti transfer dan unggah bukti pembayarannya juga saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, habis itu langsung aja konfirmasi ke kontak person yang tersedia. Ada dua nih kontak personnya, bisa pilih salah satu. Ada Pian, nomornya 0821-1354-3747. Kontak person satunya atas nama Ridu, 0813-8077-9443. Jangan lupa ya, biaya pendaftarannya 100.000. Dan itu kalian juga dapat free goodie bag menarik buat kalian semua. Dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Jujur, hadiahnya menarik nih ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai slot penuh dong. Ajak teman satu timmu, siapkan penampilan terbaik. Sama jangan lupa, jadilah juara Midi Move Dance Competition 2026. Move to beat, on the stage, see you di Alpha Midi Jenderal Sudirman 4. So,
1: hey. Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Setelah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku mulai mempercepat proses penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Haruku di Kabupaten Maluku Tengah. Penyidik Adiaksa dilaporkan sedang menyusun bahan ekspos perkara tersebut untuk segera diumumkan siapa tersangka di balik kasus yang diduga merugikan keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah. Kepala Seksi Penyidikan Kasidi Kejati Maluku Asr Jongker Orno menyampaikan bahwa ekspos penetapan tersangka kasus air bersih akan dilaksanakan dalam bulan ini. Disinggung soal nama calon tersangka, mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambon enggan berkomentar lebih jauh. Namun, ia memastikan penetapan tersangka segera dilakukan. Kasus air bersih Pulau Haruku milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 memiliki nilai sebesar 12,4 miliar rupiah yang dibiayai langsung dari dana pinjaman PT SMI. Proyek yang dikerjakan PT Kusuma Jaya Abadi Construction ini berlokasi di Desa Pelau, Kailolo, Neira, dan Wasu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
0: Sekian Cek Fakta.

UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia, dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota. UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Ya, Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda di siang hari ini. Saya Rivaldi, menemani Anda di Maluku Siang sampai nanti di jam 5 sore. Ya, bagaimana kabar Anda mendengar? Saya doakan yang baik-baik saja di hari ini. Ya, kita sudah di hari Kamis 16 Juli 2026. Nah, congratulations untuk tim jagoan Anda yang sudah masuk final Argentina versus Spanyol nantinya ya, pendengar. Kayaknya di hari Senin kalau nggak salah jadwalnya. Congratulations sekali lagi ya. Kita akan menuju ke partai final dan siapa yang bakalan memenangkan Piala Dunia 2026 nantinya ya. Ya, dan Anda yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja di hari ini. Di musik dan informasi bakal saya hadirkan untuk Anda.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga,

Anda mengenai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar memastikan pihaknya akan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan koperasi desa Merah Putih di berbagai daerah. Taruna mengatakan bahwa kemudahan perizinan diberikan agar produk-produk UMKM desa dapat lebih cepat masuk ke dalam ekosistem KOPDES Merah Putih. Standar keamanan dan mutu produk, kata Taruna, tetap menjadi prioritas utama BPOM ya. Taruna mengatakan bahwa BPOM berkomitmen mendukung penuh keberhasilan program KOPDES Merah Putih. Taruna mengakui bahwa permohonan perizinan dari pelaku UMKM terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir ya. Hal itu juga menunjukkan tingginya antusiasme pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara lebih luas. Selain mempermudah perizinan, BPOM juga akan melakukan penyaringan produk yang masuk ke jaringan KOPDES Merah Putih. Prioritas akan diberikan kepada produk-produk dalam negeri guna memperkuat daya saing lokal.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia. Dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota, UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ya baik pendengar, dari Yovian dan Nuno dengan menjaga hati pendengar. Nah pendengar, kali ini di figur dan inspirasi saya akan kasih mengenai satu sosok yang benar-benar bisa menginspirasi Anda di siang hari ini. Ya, kita akan bahas mengenai sosok B.J. Habibie. Nah, Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie ini merupakan salah satu tokoh paling inspiratif dalam sejarah Indonesia. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sejak kecil, Habibie dikenal sebagai sosok yang cerdas, rajin belajar, dan juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ya, ketika beranjak dewasa, Habibie melanjutkan pendidikan di Jerman untuk mendalami ilmu teknik penerbangan. Perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, pendengar. Ia harus hidup sederhana dan bekerja keras agar dapat menyelesaikan pendidikannya. Berkat ketekunan dan semangat pantang menyerah, ia berhasil meraih gelar doktor dan menjadi insinyur yang disegani. Kemampuan Habibie membuatnya dipercaya bekerja di industri penerbangan Jerman. Pendengar, di sana ia ikut mengembangkan berbagai teknologi pesawat terbang. Keahliannya diakui oleh banyak ilmuwan dan insinyur ya dari berbagai negara, sehingga namanya dikenal di tingkat internasional. Pendengar, meski telah memiliki karir yang gemilang di luar negeri, Habibie memilih kembali ke Indonesia. Baginya, ilmu yang dimiliki harus bermanfaat bagi bangsa sendiri. Ia ingin berkontribusi dalam membangun Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, ini Habibie memimpin pengembangan industri Dirgantara Nasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mengembangkan pesawat terbang karya anak bangsa. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan nasional dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di bidang teknologi. Nah, selain dikenal sebagai ilmuwan ya, pendengar, Habibie dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, ia berupaya menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan menghadapi berbagai tantangan yang sedang dihadapi bangsa saat itu.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat, seluruh Indonesia otomatis.

gratis makmur. Mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

Ya baik mendengar, masih di figur dan inspirasi, dan juga saya masih bahas mengenai sosok figur yang menginspirasi, ada B.J. Habibie ya. Nah, mendengar, hingga kini B.J. Habibie ini masih dikenang melalui berbagai karya, pemikiran dan juga teladan hidupnya. Banyak sekolah, perguruan tinggi hingga lembaga penelitian menjadikan perjalanan hidupnya ini sebagai inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya demi kemajuan Indonesia. Nilai-nilai yang diwariskan B.J. Habibie seperti kerja keras, disiplin, rasa cinta tanah air dan juga semangat belajar ini menjadi bekal penting bagi generasi penerus. Dengan meneladani sifat-sifat tersebut, diharapkan lahir lebih banyak anak bangsa yang mampu menciptakan inovasi dan membawa Indonesia semakin maju. Kisah hidup B.J. Habibie ini mengajarkan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi selama disertai usaha dan juga doa dan ketekunan pastinya. Semangatnya akan terus hidup sebagai inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus belajar, berkarya, dan juga memberikan yang terbaik bagi bangsa dan juga negara ya pendengar. Ya, saya setuju dengan hal ini ya. Sampai sekarang ya, B.J. Habibie ini masih terus menjadi sosok yang menginspirasi semua orang dari berbagai kalangan usia maupun siapa saja yang ada di Indonesia pendengar. Ya, nanti tepat di jam 1 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tanta Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: We've got a chance here.
2: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. He's got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskjold. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskjold. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskjold meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskjold. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskjold mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisi ini profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4. Iya. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama dia untuk dari suatu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. Toro, Olmo, Pedro Toro!
2: Tim Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
3: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang menyenangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal.

program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang. Pendengar,

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Ya baik, mendengar dari Adrian Khalif dengan Maling, dan informasi untuk Anda ini mengenai Kementerian Perdagangan melalui Dijen PKTN ini.

terus memberikan layanan untuk menjamin perlindungan dan juga kepastian hukum bagi konsumen. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Ditjen PKTN menerima 1.911 layanan konsumen. Direktur Jenderal PKTN Kemendak Moga Simatupang mengatakan layanan terdiri dari 1.568 pengaduan konsumen dan 1.601 pertanyaan dan 182 informasi. Nah, menurutnya sebanyak 85% pengaduan berhasil diselesaikan dengan nilai transaksi konsumen tercatat lebih dari 18 juta lebih ya, mendengar. Dan dikatakan bahwa Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan serta meningkatkan penyelesaian pengaduan konsumen sebagai wujud perlindungan konsumen. Menurutnya langkah tersebut bertujuan untuk mewujudkan konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang tertib. Laporan pengaduan terbanyak berasal dari sektor elektronik, kendaraan bermotor, sistem pembayaran, dan juga jasa transportasi. Pengaduan sektor elektronik dan kendaraan bermotor ini meliputi barang tidak sesuai janji, kerusakan produk, serta kendala klaim garansi, pendengar. Ya, hal ini banyak sekali terjadi, apalagi untuk kita yang sering menggunakan belanja online ya, pendengar.

Pendengar, paus biru merupakan hewan unik. Beberapa fakta unik dan ilmiah soal paus biru. Paus bukan ikan, melainkan mamalia laut terbesar, sekaligus hewan terbesar di dunia. Ia bisa tumbuh sampai 30 meter dengan berat 130 ton. Artinya, lebih panjang dari 3 bus dan lebih berat dari 3 gerbong kereta api. Semua hal tentang paus biru adalah besar. Lidahnya saja seberat gajah. Walau tubuhnya berukuran besar, namun makanannya sangat kecil. Paus biru makannya adalah udang geragau. Setiap hari, paus biru bisa makan 40 juta ekor udang kecil. Paus biru tidak mempunyai gigi, melainkan balen, yang adalah semacam serabut untuk menyaring makanan. Paus biru saat makan akan memasukkan volume air sebanyak-banyaknya. Makanan nanti akan tersangkut pada serabut balen sebelum ditelan. Bayi paus biru begitu lahir ukurannya sudah 8 meter dengan berat 4 ton. Selama 7 hingga 8 bulan, dia akan minum susu dari induknya yang penuh lemak dan protein. Berat badannya bertambah 90 kg setiap hari.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kasus dugaan korupsi proyek Jalan Danar Tetewat Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 yang menyeret mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usmahu CS memasuki tahap penuntutan menyusul berkas perkara mereka dinyatakan lengkap alias P21. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada wartawan mengungkapkan bahwa berkas perkara dengan 4 orang tersangka dalam kasus dimaksud telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini terdapat 4 tersangka di mana selain Ismail Usmahu, ada juga MT selaku pejabat pembuat komitmen PPK, RT selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, dan Direktur CV Jursen Jaya berinisial NP. Menurut Ardi, setelah berkas perkara dinyatakan P21, maka kewenangan selanjutnya ada pada tim penyidik Kejati Maluku untuk menjadwalkan proses tahap 2 berupa pelimpahan berkas perkara dengan tersangka ke kejaksaan, di mana perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian pada negara sebesar 2,8 miliar rupiah. Sebagai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, nilai kerugian ini cukup besar, sekitar 38% bila dilihat dari nilai kontrak proyek sebesar 7,2 miliar rupiah.
0: Sekian Cek Fakta.
1: Kerugian pada negara sebesar 2,8 miliar rupiah. Sebagai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, nilai kerugian ini cukup besar, sekitar 38% bila dilihat dari nilai kontrak proyek sebesar 7,2 miliar rupiah.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air, dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Sakti sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital. Dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari

Ya baik pendengar, dari Virgo dengan saat kau telah mengerti. Pendengar, informasi untuk Anda mengenai pemerintah ini memastikan Koperasi Desa Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Desa akan berkolaborasi. Nah, ini informasi yang sangat membahagiakan ya pendengar. Kedua lembaga tersebut akan saling melengkapi dalam menggerakkan ekonomi desa. Pemerintah telah menyiapkan berbagai desa tematik yang menjadi basis pengembangan ekonomi desa. Di antaranya Desa Jagung, Desa Padi, Desa Ikan Nila, Desa Ikan Lele, Desa Coklat, dan berbagai desa tematik lainnya. Dikatakan bahwa Indonesia ini memiliki 75.266 desa dengan karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Karena itu, model kerjasama antara Kopdes BUMDes akan disesuaikan dengan kebutuhan serta komoditas unggulan masing-masing desa. Ditambahkan bahwa saat ini pemerintah masih menyelesaikan pembangunan gerai, gudang, serta sarana operasional Kopdes Merah Putih. Setelah seluruh infrastruktur siap, koperasi akan dioptimalkan untuk mendukung distribusi dan pemasaran produk desa. Selain itu juga pendengar, banyak BUMDes yang saat ini telah menjadi pemasok utama program makan bergizi gratis. Pengalaman tersebut akan menjadi modal penting dalam memperkuat peran Kopdes Merah Putih ke depan.

Dukungan kita terhadap ketahanan pangan nasional sangat penting, terutama di tengah tantangan global saat ini. Dengan bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki produk lokal demi ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

Ya, baik pendengar, saya masih kasih informasi menarik buat Anda ya. Tapi selamat siang menjelang sore hari dulu ya untuk Anda. Kita sudah di 31 menit lepas dari jam 2 siang pendengar. Ya, yang lagi beraktivitas ya, semoga aktivitasnya bisa berjalan lancar sesuai apa yang Anda targetkan, apa yang harus diselesaikan hari ini ya pendengar. Ya, informasi tentang Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini memastikan Kementerian Sosial menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan. Komitmen tersebut juga disampaikan dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI yang membahas laporan keuangan pemerintah pusat, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2025. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, setiap rekomendasi maupun temuan BPK langsung ditindaklanjuti melalui rencana aksi. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran Kemensos semakin akuntabel. Menurutnya, pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI menjadi momentum untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti. DPR juga diharapkan ikut mengawasi pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Nah, salah satu tindak lanjut yang dilakukan Kemensos berkaitan dengan temuan BPK mengenai 1.747 pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang diduga memiliki pekerjaan ganda atau double job. Hasil pendalaman menunjukkan sebanyak 833 pendamping telah berhasil diverifikasi.

Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

polusi udara merupakan masalah lingkungan yang sangat serius dan menjadi ancaman global yang berdampak terhadap kesehatan manusia. Di balik pemandangan yang tampak indah, polusi udara menyembunyikan risiko kesehatan yang mengintai dan dapat menyebabkan kematian dini di seluruh dunia. Sumber utama polusi udara meliputi kendaraan bermotor, industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas pertanian. Apakah Anda tahu mengapa polusi udara menjadi penyebab kematian dini dan dampaknya pada kesehatan manusia? Penyakit saluran pernafasan, penyakit kardiovaskular, dan neurologis merupakan dampak polusi udara pada kesehatan manusia. Polusi udara merupakan penyebab kematian dini yang serius. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat mengurangi hambatan hidup seseorang. Partikel-partikel halus pada udara dapat masuk ke dalam tubuh dan merusak organ-organ vital, terutama paru-paru dan jantung, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kematian prematur.

dan kakak fokus cari kerja. Tareng ngurus ibu.

teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol, pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman.

0: umat kita ambil 22.000 itu kilo. Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang 45 sampai 50.000 lagi.
1: Memenuhi standar apa yang diinginkan oleh barang tersebut, tempat pengolahan, penasaran, karena menjadi suatu kebanggaan sendiri gini sehingga memberikan habis.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Kamis 16 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Maluku memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara tetap menjadi prioritas utama. Meskipun saat ini masih tertunda akibat keterbatasan kondisi keuangan daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Maluku, Jasmono, menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kewajiban tersebut dan terus memberikan perhatian serius terhadap hak-hak para pegawai. Jasmono menjelaskan, realisasi penyaluran TPP sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah karena pembiayaannya bersumber langsung dari APBD. Sesuai regulasi, tunjangan berbasis kinerja dan disiplin ini memang disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemprov Maluku berjanji akan segera mencairkan TPP kepada seluruh ASN begitu kondisi keuangan daerah sudah kembali memungkinkan. Keterlambatan ini sebelumnya sempat menjadi sorotan hangat di kalangan ASN lingkup Pemprov Maluku. Tercatat, tunjangan yang belum terbayarkan kini telah memasuki periode 4 bulan, yakni dari bulan Maret hingga Juni. Sementara itu, untuk hak pegawai pada bulan Januari dan Februari dilaporkan telah sepenuhnya diterima oleh para ASN. Pendengar, Pemerintah Kota Ambon melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID menggelar rapat evaluasi rutin untuk memantau hasil implementasi program pengendalian inflasi di wilayahnya. Selain mengevaluasi langkah yang sudah berjalan, rapat ini juga fokus menyusun laporan strategi pengendalian inflasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Ambon, Eli Toy Suta, berharap evaluasi mingguan ini dapat memperkuat langkah pemerintah dan menunjukkan kemajuan nyata dalam menekan laju inflasi. Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa momentum ini menjadi sarana penting untuk melihat sejauh mana kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Eli Toy Suta meminta laporan langsung dari dinas-dinas teknis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program unggulan. Laporan ini dinilai krusial agar pemerintah daerah bisa mengambil langkah cepat dalam menghadapi pergerakan inflasi yang cenderung berfluktuasi setiap bulannya. Berdasarkan data terbaru dari hasil rapat evaluasi TPID, angka inflasi di Kota Ambon saat ini tercatat berada di level 3,78%. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat bertahan di posisi 2,84%. Kita ke berita lain. Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai turun. Laporan Lina Tehu Puring.
3: Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan ini. Turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sejumlah sentra produksi. Salah satu pedagang di Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai rawit saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting kini berada di angka Rp65.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditas tomat juga mengalami penurunan harga menjadi Rp15.000 Rp30.000 per kilogram dari sebelumnya yang tercatat Rp30.000 per kilogram. Meski terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditi, Ani mengaku harga tersebut masih cukup mahal. Diharapkan penurunan harga terus terjadi sehingga pedagang mendapatkan keuntungan, petani menikmati harga jual yang layak dan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok.
0: Tomat kita ambil Rp22.000 kilo. Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang 45 sampai 50 ribu lagi. Kalau cili sekarang 70 ribu satu kilo.
3: Sementara itu, berdasarkan data harga barang yang tertera pada videotron di Disperindak Maluku di Pasar Mardika, terpantau sejumlah kebutuhan masih stabil, diantaranya beras premium Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, dan ayam Rp65.000 per ekor. Untuk sayuran hijau seperti kangkung dan sawi dijual Rp5.000 per ikat, sedangkan sayuran dataran tinggi seperti kentang stabil di harga Rp24.000 per kilogram dan wortel Rp26.000 per kilogram. Demikian Lina Tengkur melaporkan.
2: Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Masohi menerima kunjungan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan survei ekonomi tahun 2026 yang bertujuan untuk menghimpun data statistik akurat sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional oleh pemerintah pusat. Proses pengumpulan data diawali dengan koordinasi antara tim BPS dan pihak rutan terkait data jumlah warga binaan yang akan menjadi responden. Selain mendata 107 warga binaan yang terdiri dari 82 narapidana dan 25 tahanan, petugas BPS juga berkoordinasi dengan pengurus koperasi rutan. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai operasional, administrasi, dan tata kelola kantin di lingkungan rutan sebagai bagian dari komponen aktivitas ekonomi. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah ini demi menghasilkan data statistik yang berkualitas. Pihak rutan memastikan seluruh tahapan survei berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif melalui sinergi yang baik tanpa mengganggu jalannya program pembinaan maupun pelayanan rutin kepada para warga binaan. Ke berita selanjutnya. Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersama unsur gabungan TNI dan instansi terkait menggelar apel gelar pasukan berskala besar di halaman Markas Komando Batalion Infanteri 734 Satria Nusa Samudra Saumlaki. Apel pengamanan VVIP ini dilakukan untuk memastikan kesiapan total menyambut kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala negara dijadwalkan memimpin langsung peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan shelter proyek strategis nasional lapangan gas blok Masela di desa Lermatang. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan bahwa pengamanan ketat ini menerapkan standar operasional prosedur VVIP yang berlapis tanpa celah. Sinergitas kokoh antara TNI dan Polri menjadi kunci utama untuk menjamin keamanan absolut di sepanjang rute perjalanan hingga lokasi utama kegiatan. Dalam apel tersebut, dilakukan penyatuan persepsi, penguatan koordinasi, serta pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personel maupun sarana pendukung yang dikerahkan. Guna mengantisipasi segala potensi kerawanan, pengamanan berlapis ini dibagi ke dalam beberapa ring yang mencakup area bandara, jalur perlintasan hingga titik pusat acara di desa Lermatang. Selain mengerahkan kekuatan penuh dari Polres Kepulauan Tanimbar, operasi pengamanan ini juga mendapat penebalan pasukan dari personel Brimob Kompi 3 Batalion C, Pelopor, serta Polda Maluku. Saat ini, seluruh unsur pengamanan telah dinyatakan berada dalam status siaga penuh dan siap menempati posisi masing-masing demi menyukseskan agenda kepresidenan tersebut.

0: Berita selanjutnya. Kantor Otoritas Jasa Keuangan bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Maluku menggelar aksi sosial bertajuk Gerakan Beta Tanam atau Bergerak Tanam untuk Ambon Manise. Kegiatan yang dipusatkan di Negeri Rutong Kota Ambon ini diisi dengan penanaman pohon rambutan sebagai wujud nyata komitmen OJK dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Aksi penghijauan lewat tanaman produktif ini turut melibatkan pemerintah Negeri Rutong, organisasi internal OJK, serta masyarakat setempat secara bergotong royong. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekedar seremonial menanam pohon, melainkan simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemilihan pohon rambutan dinilai memiliki nilai strategis karena selain memperkuat roda terbuka hijau dan memberikan manfaat ekologis, tanaman produktif ini diharapkan dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi masyarakat saat panen tiba. Haramain juga mengajak semua pihak untuk merawat pohon-pohon yang telah ditanam agar terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang. Apresiasi tinggi datang dari Sekretaris Negeri Rutong, James Naldo Talahatu, yang menyampaikan terima kasih atas kepercayaan menjadikan wilayahnya sebagai lokasi gerakan beta tanam. Pihak pemerintah negeri berkomitmen untuk merawat tanaman tersebut demi kesejahteraan warga setempat. Guna menyemarakan aksi sosial ini, rangkaian acara juga diisi dengan kegiatan touring kebersamaan bersama industri jasa keuangan sebagai sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan di Maluku. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual memanfaatkan momen masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan sejak dini. Langkah ini dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kota Tual, Veronica Juliana Rumlus, di hadapan para peserta didik baru SMA Negeri 7 Tual. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelajar mengenai dokumen kependudukan sebagai identitas hukum yang sah bagi setiap warga daerah dan negara. Dalam sosialisasinya, Veronica mengenalkan berbagai dokumen penting, mulai dari kartu keluarga, akte kelahiran, kartu identitas anak atau KIA, hingga program terbaru berupa identitas kependudukan digital bagi para siswa yang sudah memenuhi persyaratan usia. Melalui pendekatan sejak bangku sekolah ini, Disdukcapil Kota Tual berharap dapat mencetak generasi muda yang sadar dan peduli terhadap akurasi data kependudukan yang menjadi dasar penting dalam mengakses berbagai layanan publik. Hal ini sejalan dengan komitmen instansi tersebut untuk terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, akurat, dan membahagiakan masyarakat. Pendengar, dukung ketahanan pangan dan gizi warga binaan, tim Lapas Geser tinjau penyajian makanan warga binaan dan perkembangan sayuran hidroponik. Laporan Sahira Sangaji.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur konsisten meningkatkan kualitas pelayanan dan program pembinaan bagi warga binaan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembinaan yang dilakukan, yaitu kontrol langsung terhadap proses penyajian makanan warga binaan sekaligus meninjau perkembangan budidaya sayur sawi hidroponik. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Nobert Hasanda menyampaikan, peran lapas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan saja, melainkan juga harus seimbang dengan pemenuhan hak dasar serta pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang berkelanjutan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang layak melalui penyajian makanan berkualitas dan pembinaan pertanian modern merupakan dua aspek krusial yang wajib diawasi secara rutin.
2: Memenuhi standar apa yang diinginkan oleh badan tempat pengolahan, pendaftaran, karena menjadi suatu kebanggaan sendiri ini sehingga memberikan advis atau masukan pada kami di Lapas Geser untuk kemudian bisa memenuhi semua persyaratan yang diperlukan begitu.
1: Ditambahkan Nober Hasanda, untuk program pertanian, langkah ini diambil guna memastikan tanaman mendapatkan nutrisi optimal, sekaligus mendeteksi adanya kendala atau serangan hama sedini mungkin demi tumbuh kembang dan hasil panen yang maksimal. Diakui kontrol langsung secara dini di area dapur juga merupakan langkah nyata yang sangat diperlukan. Ia berharap kegiatan rutin dapat menjaga standar kebersihan dan kelayakan dalam memenuhi hak dasar warga binaan. Nober menekankan pentingnya proses transfer ilmu di lapangan kepada warga binaan dalam proses penanaman sayur hidroponik. KAI ini menjadi ruang bimbingan langsung kepada warga binaan yang ditugaskan dalam program pertanian. Dengan begitu, mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang mumpuni mengenai teknologi pertanian modern. Diharapkan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat dan bernilai ekonomis setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Ambon Music Office, Roni Lopis, mengingatkan bahwa hilangnya musik tradisional, tergusurnya bangunan bersejarah, serta memudarnya kearifan lokal merupakan sinyal kuat bahwa sebuah kota sedang kehilangan jiwanya. Menurutnya, pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik semata tanpa mengindahkan memori masa lalu membuat wajah kota menjadi seragam dan asing bagi warganya sendiri. Fenomena ini mendesak para pengambil kebijakan untuk merenungkan kembali apakah mereka sedang membangun kota atau justru sedang menghapus jejak sejarah yang membentuk jati diri masyarakat. Lebih lanjut, Roni menyoroti dampak drastis perubahan lanskap di kawasan pesisir akibat reklamasi dan pembangunan beton yang kerap memutus hubungan emosional masyarakat dengan ruang hidup khas anak pulau. Ketika landscape fisik berubah, cara pandang dan cara hidup masyarakat setempat pun turut tergerus. Di tengah berbagai tantangan modern mulai dari krisis ekologi hingga transformasi digital, budaya ditegaskan bukan sekedar hiasan atau aksesoris kota yang kepentingannya bisa dikesampingkan begitu saja. Sebaliknya, budaya harus ditempatkan sebagai infrastruktur utama dalam perencanaan kota demi masa depan yang lebih manusiawi. Melalui kegiatan memori, inovasi, identitas, dan ruang dialog, integrasi budaya secara penuh ke dalam kebijakan pembangunan dinilai akan memberikan manfaat yang nyata. Demi memprioritaskan aspek kebudayaan, masyarakat kota tidak hanya dibekali untuk bertahan menghadapi arus modernisasi, tetapi juga mampu menjaga kontinuitas sejarah dan imajinasi masa depan mereka. Berita terakhir. Pengrajin kain tenun asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut ambil bagian dalam ajang internasional Wonderful Sail to Indonesia yang digelar di Dulah Kota Tual. Kehadiran para pengrajin di kawasan jantung Coral Triangle Kepulauan K ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan wastra tradisional Maluku kepada para wisatawan mancanegara. Salah seorang pengrajin, Meli Saiselar, mengungkapkan bahwa para pengunjung sangat antusias melihat keindahan motif dan kualitas tenun yang syarat akan nilai budaya serta kearifan lokal setempat. Meli bersama sang istri menjelaskan, proses pembuatan kain tenun ini membutuhkan waktu 1,5 hari, sedangkan untuk bahan pakaian seperti jas memerlukan waktu hingga 4 hari. Melalui pameran yang sudah mereka ikuti sebanyak 2 kali ini, para pengrajin sukses menarik perhatian turis asing yang singgah lewat jalur pelayaran internasional tersebut. Namun, di balik tingginya minat pasar, Meli menilai perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM di ajang ini masih belum maksimal. Mewakili para pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Tual, Meli berharap pemerintah bisa lebih peka dan memberikan dukungan nyata berupa pembinaan serta bantuan pengembangan usaha. Sinergi yang kuat diharapkan dapat terus terjalin agar momentum kedatangan wisatawan dunia tidak hanya menjadi ajang promosi sesaat. Dengan dukungan yang tepat, ajang internasional ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pengrajin lokal.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai turun. Dukung ketahanan pangan dan gizi warga binaan, tim lapas geser tinjau penyajian makanan warga binaan dan perkembangan sayuran hidroponik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Jartas, operator teknik Mayus Noya, mengucapkan selamat sore.

Anda, mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Tahukah Anda mengapa perut kita bunyi saat lapar? Suara yang dihasilkan perut ketika sedang kelaparan sebenarnya merupakan bunyi yang berasal dari lambung dan usus. Pada saat kita bernapas, terdapat udara yang tertelan ke dalam perut. Selain itu, setelah selesai mencerna makanan, usus juga menghasilkan gas. Jadi, apabila makanan sudah selesai dicerna, perut masih terus bereaksi dan mengakibatkan otak besar menghasilkan perasaan lapar. Gas-gas inilah yang berputar-putar dalam perut dan mengeluarkan suara krucuk-krucuk.

0: kebanyakan petugas pengangkut sampah ya, Ma. Sampah-sampah ini kan nanti setelah di TPA bakalan dikelola nanti.
1: Aduh, nah, repot sekali. Mama saja sudah sibuk di rumah, pekerjaan kan gak habis-habis, nah, aduh.
0: Iya sih, Ma. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau sampah-sampah yang kita punya ini kan dipisahkan jadi dua, Ma. Sampah organik dan sampah anorganik.
1: Iya, betul juga ya. Mama sering lihat tuh, buang sampah dengan kantong kresek tapi tidak diikat. Sama saja kan? Akhirnya sampah berhamburan di mana-mana.
0: Bayangin aja ya, Ma, kalau ada beberapa lokasi yang seperti itu kasusnya. Nah, ini kan jadi penting juga nih, Ma. Ya udah, Ma, kalau gitu aku pergi kampus dulu ya.
1: Lalu sampah ini gimana?
0: Malam aja, Ma, nanti aku buang.
1: Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Iya, pendengar Anda bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja beberapa saat yang lalu Anda bersama rekan kami Valdi yang temani Anda di sepanjang siang ya, hingga masuk di pukul 15 waktu Indonesia Timur sore ini. Dan kelanjutannya untuk beberapa saat ke depan sampai nanti di sepanjang sore ini saya bersama dengan Anda untuk temani Anda di nuansa-nuansa Maluku siang ini, dalam waktu-waktu istirahat Anda maupun waktu-waktu aktivitas Anda. Di mana saja Anda berada, saya menyapa Anda selamat sore dari Kota Ambon Manise. Karena wilayah Indonesia Timur sudah masuk nuansa sore, jadi saya menyapa selamat sore. Tapi yang di Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Barat masih dalam nuansa siang ya. Yang di Indonesia Barat khususnya selamat siang. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik-baik saja, sehat selalu. Lagi menikmati siang ini, cuacanya mudah-mudahan bersahabat. Di Ambon lagi cerah, cerah namun panasnya juga terasa ya gitu ya. Sebaliknya di tempat Anda yang mengalami hujan, ya selamat menikmati saja. Syukuri saja kondisi situasi yang ada. Dan kalau di tempat lain yang cuacanya mungkin beda ya, mungkin ada fenomena-fenomena yang terjadi, fenomena-fenomena alam, ya syukuri juga ya apa yang terjadi di sana. Baik, di ruang musik dan informasi mengawali perjalanan Maluku sore ini. Sementara waktu di 44 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Maluku sore ini nanti saya temani Anda pendengar sampai nanti kita menyentuh pukul 17 untuk musik dan informasi ini. Jangan lupa untuk sesi ini acaranya ada guyuran hiburannya, ada informasinya saya akan hadirkan. Dan Anda juga bisa berbagi informasi jika ada informasi yang Anda miliki dari tempat di mana Anda berada ya. Baik, nikmati dulu. Dan kalaupun Anda yang ingin menitipkan ya, kalau Anda kasih informasi biasanya kelamaan ya. Kalau harapkan informasi dari Anda berat saya rasa ya. Iya, sepanjang ini seketika saya banyak-banyak meminta informasi dari Anda, ya paling satu atau dua orang saja ya. Iya, sisanya itu jarang-jarang. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk beri request lagu, wah banyak yang mau gabung. Oke, baik. Kalau begitu saya imbangi dua-duanya ya. Kalau pendengar kasih informasi, berarti saya akan kasih kesempatan untuk Anda merequest satu lagu, ya. Gimana? Tapi kalau tidak ada informasi ya, berarti nggak dapat lagu, ya kan? Tapi kalau ada informasi yang bisa Anda bagikan dari sana, ya. Misalnya, ya dari misalnya dari kota Makassar contoh. Ya di sini lagi terjadi angin kencang, ya. Cuacanya lagi ekstrim, KDD, ya. Angin kencang ini sudah apa-apa-apa, ya. Angin kencang ini sudah menyebabkan apa-apa-apa. Atau di sini lagi terjadi misalnya panasnya terik ya. Iya, sudah mulai terjadi dampak kekeringan air. Orang-orang mulai mengalami kesusahan cari air sana-sini. Contoh, KDD, KTIS, ya di tempat saya ini ya BBM-nya langka gitu ya. Orang kesana-kesana, kesana-kesini, kesana-kemari menenteng jerigen. Kalau ada minyak, harganya melewati dari harga yang biasanya. Nah, itu informasi-informasi ringan ya. Singkat-singkat saja gitu.

0: Katanya di tempat saya baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas misalnya ya. Di tempat saya baru saja ada baru habis saja orang lagi apa? Asi bentrok gitu ya. Habis orang baru selesai bentrok berantem berkelahi. Oh, sementara di tempat saya lagi ada unjuk rasa demo. Demonya seputar ini. Nah, gitu. Contoh ya. Nah, nanti kalau ada yang bagi informasi seperti gitu, langsung saja saya kasih bonus satu lagu ya. Saya siapkan satu lagu untuk Anda request. Nah, kasih informasinya sekaligus Anda bisa request lagu pilihan Anda, saya akan putar di sini ya. Tapi kalau enggak kasih informasi ya udah, enggak ada lagu gitu ya. Jadi harus berimbang ya, 50-50 ya, kita bagi rata ya, yang adil. Kasih informasi dapat lagu. Ya, bukan satu, tapi kalau mau dua juga boleh, yang penting ada informasi, no problem ya. Oke, katanya saya minta dua lagu ya, saya kasih satu informasi boleh. Informasinya apa dulu ya? Ya. Nanti kalau sudah ada, oke, dua lagu apa? Ya, silakan dipilih. Saya pasti putar di sini ya. Saya janji nih ya. Yang penting ada informasi dulu. Oke, baik. Di musik dan informasi sore ini, saya tunggu kehadiran Anda nanti. Bisa menelpon langsung boleh. Kalau mau kabarkan telepon langsung boleh, mau pesan singkat, pesan teks ya, ketik pesan Anda atau dalam bentuk pesan suara juga boleh. Nanti saya akan respon Anda. Ya. Kita lanjutkan dulu, nikmati nuansa-nuansa lagu yang sudah disiapkan untuk Anda di musik dan informasi Pro 1 Radio Ambon sore ini.
1: Maafkan

Membuat apotek hidup tidak mengharuskan dengan menyediakan lahan yang luas, namun cukup dengan lahan yang ada di sekolah. Guru bisa memilih lokasi yang cocok untuk diubah menjadi apotek hidup. Bahkan, bila tempat sangat terbatas, bisa dibuat berjenjang dengan memanfaatkan bambu atau paralon sebagai tempat media tanam. Di lingkungan sekolah, apotek hidup selain memiliki manfaat antara lain memupuk sikap persahabatan antara siswa dan alam, menambah pengetahuan bagi siswa, mendukung program dokter cilik bagi jenjang SMK, SMA sebagai sumber penelitian, meningkatkan nilai akreditasi sekolah, membuat lingkungan sekolah lebih asri. Bagi jenjang SMA, SMK sebagai sumber penelitian.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Jabatan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase resmi berganti. Tongkat komando pun telah diseraterimakan dari Kombespol Yoga Putra Prima Setia kepada pejabat baru Kombespol Adrias Susanto Nugroho. Di awal kerjanya, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase Kombespol Adrias Susanto Nugroho mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas demi menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kota Ambon. Ia mengatakan, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dikatakan, dengan kerjasama yang baik, berbagai potensi gangguan Kamtibmas dapat dicegah sejak dini, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar, buku dengan judul Cewek Smart ini dirancang untuk membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seseorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga, cerdas dalam hal ini tidak hanya dapat diukur dari tingginya nilai rapor yang diperoleh. Akan tetapi, bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama serta bertanggung jawab. Buku dengan tebal 200 halaman ini secara umum berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini juga menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Karena pada dasarnya perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan serta menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap dengan sesuai syariat atau ajaran agama Islam. Dengan membaca buku yang ditulis oleh Ria Fariana ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Kelebihan buku berjudul Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk dapat bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selain itu, buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami karena bahasanya adalah bahasa yang santai, populer, dan juga gaul. Cover buku ini juga sangat menarik. Disajikan gambar kartun yang lucu dan penuh warna, sehingga menambah keistimewaan buku ini dan pastinya cocok untuk remaja perempuan. Meski demikian, ada kekurangan atau kelemahan di dalam buku ini. Buku ini juga tidak terlalu laku di pasaran dan gambar serta ilustrasi yang ada di dalamnya masih berwarna hitam putih, sehingga kurang menarik secara visual. Demikian esensi buku dengan judul Cewek Smart dari RRI untuk Indonesia.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji saja sudah siap disantap dalam berbagai keadaan tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi kita. Air putih sudah kalah pamor dengan berbagai minuman hits masa kini yang memang enak di mulut tapi tidak untuk di perut. Pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tak membuat kita rugi kok. Menurut penelitian di Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu. Yang penting ada niat dan usaha. Menurut Salman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak dan ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Mulai hidup sehat diawali dengan lingkungan bersih, bersihkan rumah, dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Diet kaya buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, dan dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda. Mulai hari dengan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

kita temani Anda di musik dan informasi sore ini. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, jika ada pendengar yang mau bergabung bersama kami untuk memberikan informasi, menyampaikan informasi peristiwa atau kejadian dari tempat Anda, silakan layan telepon kami 3834921 atau di nomor WhatsApp 08135624588. Ya, untuk informasi Anda berikan, ya sekaligus kalau Anda mau request tembang untuk kita putar dari sini, silakan. Saya siap untuk merespon kalau ada ya. Baik, karena dari tadi sampai saat ini belum ada yang mengajukan informasi. Nah, jadi saatnya saya turunkan informasi dulu untuk Anda. Nah, pendengar, ini terkait dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ya. Baik. Ada rumor positif, ada rumor negatif. Ya, ada orang yang kemarin-kemarin ada banyak ya komentar-komentar dari netizen, bahkan juga dari orang per orang yang mengatakan jangan-jangan nasib Koperasi Desa Merah Putih nanti ketika jalan juga akan sama dengan MBG, peluang terjadi korupsi dan penyalahgunaan anggaran dan lain-lain sebagainya. Ya, karena publik sekarang ini sudah pintar dalam melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi. Seluruh program-program yang dibuat, dirancang atau diimplementasikan oleh pemerintah semuanya berbalut korupsi di dalamnya. Tidak ada satupun program-program pemerintah atau proyek yang tidak bermasalah. Semuanya bermasalah korupsi. Nah, MBG kemarin juga sudah membuktikan bahwa ada juga terjadi korupsi di situ. Dan ini Koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih ya. Ini ada dua program Asta Citanya Presiden Prabowo yang akan siap jalan. Apakah di sini juga akan membuka celah atau ruang baru untuk korupsi semakin subur di Indonesia? Dan belum lagi kita sementara boleh dikatakan Indonesia darurat korupsi ya. Karena saya membaca dari sejumlah media-media cetak elektronik dan juga dijajar informasi, semuanya mengisyaratkan bahwa Indonesia sekarang darurat korupsi. Dan korupsi itu bukan dilakukan oleh rakyat kecil atau juga pegawai negeri sipil atau ASN. Tetapi korupsi ini dilakukan oleh pejabat-pejabat teras negara, bahkan sampai di ranahnya penegak hukum. Ya, orang yang seharusnya memberantas korupsi ternyata kembali menjadi koruptor sendiri. Nah, ini yang menjadi trending topik belakangan ini, pendengar. Yang membuat Indonesia kembali lampu merah, darurat korupsi. Dan ini kembali lagi memberikan sinyalemen ke pimpinan tertinggi pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa menyikapi hal tersebut. Masyarakat atau warga dari Sabang sampai Merauke menilai bahwa pemerintahan saat ini tidak tegas dan tidak mau, bahkan terkesan melindungi koruptor di negara ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Sulhas, menegaskan mekanisme kerja Koperasi Desa Merah Putih berbeda dengan supermarket. Jadi masyarakat jangan berpikir Koperasi Desa Merah Putih ini adalah supermarket. Hal itu diungkapkannya selesai mengikuti ratas atau rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta bersama Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan untuk merespon pandangan publik yang menyamakan fungsi dari kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut dengan supermarket. Padahal secara fungsi dan peran, KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih dipastikan sangat berbeda dengan supermarket pada umumnya. Diungkapkan Sulhas, Kepala Negara menegaskan bahwa KDMP memiliki peranan strategis dalam menyukseskan program prioritas pemerintah. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Pangan. Sulhas, yakni fungsi KDMP sebagai infrastruktur strategi pemerintah. Dari peran strategis itulah lebih lanjut dijelaskan oleh Menko Sulhas bahwa KDMP memiliki dua fungsi dan peranan yang penting. Hal ini menjadi bentuk nyata kehadiran KDMP sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dituturkan pula untuk peranan KDMP sendiri yang pertama,
menjadi penyalur kebutuhan logistik masyarakat melalui program Bansos, sementara peran yang fungsi kedua yaitu mengambil alih penjualan produk hasil pertanian yang tidak terjual di pasaran. Ya, disampaikan bahwa barang-barang yang bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi semua nanti melalui koperasi Desa Merah Putih. Dan nomor dua katanya KDMP sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Baik, berikan informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda. Ini terkait dengan draft rancangan Undang-Undang Hak Cipta, di mana draft awal RUU Hak Cipta sudah selesai setelah melalui sebuah proses harmonisasi di tengah janji memberikan perlindungan pada berbagai karya. Para aktivis menilai sebagian pasal dalam peraturan ini dikhawatirkan akan membungkam dunia pers dan akan semakin menekan kelompok rentan. Pasalnya ada yang sangat janggal dan berpotensi itu di Undang-Undang Hak Cipta. Kerisauan muncul karena masuknya pasal bermuatan pidana terhadap penyebaran karya yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, agama, ketertiban umum, pertahanan, dan keamanan negara. Padahal dalam undang-undang dan rancangan sebelumnya, norma yang ada mengatur pelarangan tanpa adanya unsur pidana. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers Mustafa Layong menilai hal ini lebih sesuai masuk kategori pidana umum daripada ranah pidana hak cipta, katanya. Karena menurutnya kalau pidana hak cipta itu menindak pelanggaran atau kejahatan yang merugikan pencipta atau barang hasil ciptaannya, bukan sebaliknya.

melanggar atau tumpang tindih dengan undang-undang pers. Kebebasan berekspresi dan juga kebebasan berkesenian, katanya. Selanjutnya dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya jurnalistik tidak diatur di dalamnya. Begitu pula pada rancangan revisi regulasi ini pada 2025 tidak tercantum produk pers di situ. Sementara koordinator Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Dimas Bagus Arya juga menilai pasal dalam rencana Undang-Undang Hak Cipta ini problematik. Konteks ketahanan dan keamanan negara itu sangat subjektif, katanya. Sangat karet dan multi-interpretasi. Ini juga rawan sekali untuk dapat melakukan persekusi dan represi terhadap kelompok-kelompok rentan. Apalagi kelompok-kelompok yang selama ini tidak populis di masyarakat. Belum lama ini, isu ancaman pertahanan negara tengah menjadi pembahasan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Dalam belit itu, ada tiga ancaman pertahanan negara, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Wah, akhirnya paketku datang juga nih.
1: Wis, asik ya. Memangnya paket tamu yang datang, apa isinya?
0: Ini loh kak, kain tenun yang baru dikirim dari Tanimbar sana. Bagus loh kak, asli buatan tangan sendiri. Rencananya, nanti akan kubuatkan beberapa setelan baju untuk kupakai di acara-acara resepsi nanti.
1: Wah, bagus juga nih. Aku mau juga nih kain tenunnya. Siapa tahu bisa kujadikan beberapa setelan baju.

Baik, pendengar, sebagai informasi terakhir sebelum kita beralih ke program acara lain, pendengar, harga minyak acuan dunia kembali mengalami kenaikan selama 4 hari berturut-turut setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Iran dalam upaya mengamankan pelayaran di Selat Hormuz. Amerika Serikat telah menyelesaikan gelombang serangan udara terbaru ke Iran dan menyatakan sudah melumpuhkan sebuah kapal tanker minyak kosong yang sedang menuju pelabuhan ke negara anggota OPEC tersebut. Harga minyak Brent diinformasikan naik 0,3% menjadi 85,21 US dollar per barelnya pada pukul 9.38 waktu Singapura. Sementara itu harga West Texas Intermediate naik 0,5% menjadi 80,03 US dollar per barel. Harga minyak mentah melonjak ke level tertinggi dalam sekitar 1 bulan seiring meningkatnya kembali kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan dari kawasan Timur Tengah. Kenaikan ini menghapus sebagian dari penurunan sekitar 30% yang terjadi pada kuartal kedua. Kekhawatiran tak hanya datang dari perang Amerika Serikat-Iran, namun juga berasal dari serangan Ukraina terhadap fasilitas produksi bahan bakar dan kapal tanker Rusia yang semakin mengancam pasokan minyak global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya berjanji akan meningkatkan serangan terhadap Iran. Hal ini dilakukan hingga Teheran benar-benar menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz dan bersedia membuka kembali jalur pelayaran energi tersebut. Selama Selat Hormuz tidak nyaman, maka Iran akan tetap kami serang. The Wall Street Journal melaporkan Trump cenderung memperluas operasi militer dan telah membahas kemungkinan merebut Pulau Kark yang menjadi lokasi terminal ekspor minyak utama di Iran. Di sisi lain, Iran belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat menghentikan serangan dan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara Trump tetap bersikeras, selama Selat Hormuz tidak aman dan nyaman, maka Iran tetap akan menjadi sasaran empuk. Serangan terbaru Iran terhadap kapal tanker minyak juga mengancam keberlangsungan pola perdagangan inovatif melalui sistem shuttle runs yang berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir. Pola inilah yang menjadi salah satu cara utama menyalurkan minyak mentah keluar dari Teluk Persia. Baik, terima kasih dan sesi musik informasi saya tuntaskan sampai di sini dulu. Dan baiklah, kita segera bergabung dengan rekan-rekan RRI Pro 1 seluruh Indonesia untuk selanjutnya menyiarkan paket acara siaran berjaringan nasional Mosaik Indonesia seperti biasa di hari Kamis pukul 17 hingga tuntas jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

70% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

0: Bandego ini?
1: Dulu dilaksanakan setiap purnamo apa itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendam. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
2: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro, itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mematurkan pekelem. Pekelem itu sesajian, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling, itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
2: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
1: Kalau peran generasi muda di desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena desa Cemagi ini dihimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
2: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bedega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi yang tak kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
1: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bedega di desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar desa Cemagi itu tahu, oh desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris bedega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda seadat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
3: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai mewarnai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Trawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung.
6: Iya, jadi Tidung Blungan gitu. Jadi memang ya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Pak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini satu ya, ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya itu ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak gitu,
5: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua
6: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur. Gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak, nggak ada gesekan
5: hari ini ya,
6: nggak ada,
5: tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Pak terpadu aja semua, jadi saling apa ya menghargai itu tadi Pak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Pak, suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dan budaya NTT dan tidak apa ya saling menyinggung itu nggak ada Pak, sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silakan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya, nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan, waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat.
5: Luar biasa, saling menghargai
6: saling
5: pastinya
6: menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman terus. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Iya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang di provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini
5: Mbak. Ya.
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali. Ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Mm-hmm. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak, ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah, seperti itu. Punah, ya. Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budaya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini Orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Nah, baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Astacita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, okay. Berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian

0: loh, apa nama pecorobong itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan. Sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejarah pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Sadi Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, kasih. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih untuk lebih berkerak kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Yang untuk JPO Tendean, saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean.
3: Kegiatan sosialisasi pasar ini sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam menuju Jakarta sebagai kota global. Sehingga untuk penggunaan kris pun sudah dapat dengan mudah ditemukan di pasar-pasar.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Setelah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku mulai mempercepat proses penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Haruku di Kabupaten Maluku Tengah. Penyidik Adiaksa dilaporkan sedang menyusun bahan ekspos perkara tersebut untuk segera diumumkan siapa tersangka di balik kasus yang diduga merugikan keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah. Kepala Seksi Penyidikan Kasidik Kejati Maluku Asr Jongker Orno menyampaikan bahwa ekspos penetapan tersangka kasus air bersih akan dilaksanakan dalam bulan ini. Disinggung soal nama calon tersangka, mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambon enggan berkomentar lebih jauh. Namun, ia memastikan penetapan tersangka segera dilakukan. Kasus air bersih Pulau Haruku milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 memiliki nilai sebesar 12,4 miliar rupiah yang dibiayai langsung dari dana pinjaman PT SMI. Proyek yang dikerjakan PT Kusuma Jaya Abadi Construction ini berlokasi di Desa Pelau, Kailolo, Neira, dan Wasu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
0: Sekian Cek Fakta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar tetap bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon dan masih di perjalanan Maluku sore ini. Tadi kita sudah bersama-sama RRI lainnya di seluruh Indonesia mengikuti paket siaran berjaringan Mosaik Indonesia di hari ini. Dan sementara sudah di menit ke-20 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih di format acara kami untuk program Maluku sore ini. Kali ini kita ada di lembaran musik dan informasi sebelum kita nanti akan tuntaskan seluruh kebersamaan kami untuk Anda di Maluku sore ini sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk program musik dan informasi kembali, informasi saya akan hadirkan untuk Anda pendengar. Sampai nanti kita akan tiba saat mana akan tiba waktunya azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Dari laman informasi kami di rri.co.id, informasi yang pertama saya hadirkan untuk Anda terkait dengan fenomena LGBT atau LGBT di Bekasi yang sudah mengkhawatirkan. Dari rri.co.id, pendengar, penyebaran lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang disingkat LGBT ya, di Bekasi, Jawa Barat dinilai sangat mengkhawatirkan. Selain angkanya yang bisa dibilang fantastis, kelompok LGBT ini juga sudah mulai berani terang-terangan menunjukkan keberadaan mereka. Berdasarkan penuturan Ketua Lembaga Dakwah Khusus MUI, Kota Bekasi, Abu Dedat, baru-baru ini MUI disambangi kelompok LGBT. Bahkan, Kepala MUI mereka mengklaim jumlah individu LGBT di Bekasi saat ini sudah mencapai 6.000 individu. Meski data yang disampaikan bukanlah data resmi dan bisa disebut klaim sepihak, namun hal itu tidak bisa diabaikan. Perlu adanya penyikapan serius dari pemangku kepentingan di Bekasi. Menurut Dedat, perlu ada solusi menangani persoalan itu. Apalagi saat ini kelompok LGBT sudah tidak lagi bergerak dalam area remang-remang, tapi sudah begitu transparan dan terbuka. Mereka sudah berani terang-terangan, tidak main belakang layar lagi. Terbukti mereka berani mendatangi MUI dan menyampaikan jumlah keberadaan mereka yang diklaim mencapai 6.000 individu. Ya, kelompok itu pernah datang ke kantor kami dan mereka menyampaikan bahwa jumlah mereka saat ini sudah 6.000 orang lebih. Yang membuat miris, mereka mengaku bangga dengan identitas yang mereka miliki saat ini. Dengan fakta itu, MUI menuntut adanya langkah tegas dan solusi nyata pemangku kepentingan di Bekasi, baik itu pemerintah kota Bekasi maupun DPRD setempat. Keberhasilan pembangunan sebuah daerah bukan saja diukur dari pembangunan infrastruktur fisik semata, namun juga bagaimana ketahanan moral warga. Terhadap fenomena LGBT ini, Pemkot Bekasi harus mengambil sikap tegas, serta harus fokus melakukan pembinaan terhadap perilaku-perilaku penyimpangan tersebut, pendengar. Informasi selanjutnya untuk Anda masih dari rri.co.id, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemenp3A mendukung pelaksanaan asesmen siswa baru selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Asesmen siswa baru dinilai penting cegah stigma terhadap anak sekaligus mendukung pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa. Kemenp3 mengatakan asesmen menjadi dasar bagi guru untuk memahami kondisi setiap anak sehingga pendekatan pembelajaran tidak dilakukan secara seragam. Di sekolah jangan sampai muncul stigma terhadap anak yang memiliki kemampuan atau prestasi belajar yang berbeda karena setiap anak membutuhkan pendekatan pembelajaran yang sesuai kondisi. Demikian asisten deputi penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus atau layanan AMPK Kemenp3A Ciput Purwiyanti ketika memberikan keterangan pers di Jakarta hari ini. Asesmen tidak hanya melihat kemampuan akademik, tapi juga kondisi psikologis dan latar belakang keluarga anak. Hasil asesmen itu dapat menjadi acuan bagi guru dalam memberikan pendampingan selama proses belajar-mengajar nanti. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi anak, sebab sebagian besar waktu anak dihabiskan di lingkungan sekolah. Bersama teman sebaya yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam. Dikatakan pula lingkungan sekolah dan keluarga harus saling mendukung dalam membentuk tumbuh kembang anak.
Dengan demikian, nilai-nilai positif yang diterima anak di sekolah dapat berjalan seiring dengan pola pengasuhan di rumah.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik, mendengar dengan demikian kebersamaan kita untuk program musik dan informasi tadi sudah berakhir. Baik, terima kasih, saya menyapa Anda kembali di saat ini. Dan pendengar, kita akan jelang sesaat lagi akan tiba saat azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya. Adapun tanda waktu azan maghrib hari ini, Kamis 16 Juli 2026 untuk wilayah Ambon dan sekitarnya, pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur nanti. Baik, benar, kita jelang saatnya akan tiba azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya. Dan untuk Pak Saudara, kaum muslimin muslimat, kami ucapkan selamat sore, selamat menantikan azan, dan selamat bersiapkan diri untuk menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda.

0: yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus. Semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita. Karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih baik.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDES, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Masih tetap temani Anda dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu kita tetap bersama untuk memasuki nuansa Maluku malam ini. Sementara di menit ke-26 dari pukul 19, tadi selepas kita temani Anda juga, terkhusus kepada pendengar kaum muslimin muslimat di mana selepas azan maghrib, dihadirkan tadi juga suguhan-suguhan lagu islami, dan membawa kita tadi memasuki Maluku malam ini. Selamat malam untuk wilayah Indonesia Timur, teristimewa Maluku, dan lebih khusus lagi di kota Ambon pendengar kita. Saya menyapa Anda dari sini. Mudah-mudahan malam baik untuk kita semuanya, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali kebersamaan kita di Maluku malam ini, di lembaran musik dan informasi pendengar. Baik, sebelum nanti kita akan berpindah lagi ke acara kami selanjutnya akan hadir di sepanjang kebersamaan kita. Saya masih di sini untuk temani Anda menyusuri waktu malam kita semuanya. Dan nanti juga pendengar-pendengar kita di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Barat juga yang akan menyusul memasuki waktu malam hari. Kami ucapkan selamat sore dan salam sehat selalu. Saya hadirkan dulu informasi untuk Anda. Kejagung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah menerima penanganan perkara dari Kortas Tipikor Polri. Kejaksaan Agung juga membentuk tim khusus beranggotakan 9 penyidik yang mayoritas pernah berkiprah di KPK. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan status FA tetap sebagai status Febri Ardiansyah tetap ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu mengacu kepada keputusan penyidik Kortas Tipikor Polri sebelumnya. Sprindik nomor 43 terkait dugaan korupsi dan TPPU PT Krakatau. Sprindik 44 menangani perkara PLTU PLN, sedangkan Sprindik 45 terkait Asabri. Demikian sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis hari ini di Jakarta. Dijelaskan Anang, ketiga sprindik menjadi dasar penyidikan lanjutan oleh Kejagung. Seluruh tindakan pro justisia kini menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Peralihan kewenangan dilakukan setelah sprindik resmi diterbitkan. Penyidikan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyidikan tetap bersinergi bersama penyidik Polri dan KPK melalui supervisi. Komisi 3 DPR juga akan mengawasi jalannya proses penyidikan tersebut. Kejagung juga memastikan koordinasi antar lembaga tetap berjalan selama proses penyidikan berlangsung. Sinergi diharapkan memperkuat efektivitas penanganan perkara. Selain menerbitkan sprindik, Kejagung juga membentuk tim khusus beranggotakan 9 penyidik. Sebagian besar anggota tim itu pernah bertugas di KPK sebelumnya. Pembentukan tim ini diharapkan percepat penyelesaian perkara yang sudah dilimpahkan tersebut. Informasi lainnya, pendengar. Sekalipun sudah menang di semifinal tadi ketika mengalahkan Inggris, namun tim nasional Argentina di hari ini mendapatkan gelombang protes terhadap dari berbagai lini memberikan gelombang protes terhadap Argentina muncul setelah laga kontroversial sejak melawan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sebuah petisi daring yang meminta Argentina segera didiskualifikasikan sudah ditandatangani lebih dari 7 juta orang. Petisi tersebut diunggah melalui situs argentinaut.com. dan dengan cepat menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Penggagas petisi menuding jelas-jelas FIFA serta perangkat pertandingan telah memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada Argentina dan Lionel Messi sepanjang Piala Dunia. Kontroversial dari Bagan kemudian juga selama pertandingan tim Argentina terjadi kecurangan-kecurangan yang kontroversial. Petisi ini meminta agar Argentina segera didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026. Kontroversi bermula ketika Argentina bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk mengalahkan Mesir pada babak 16 besar dengan skor 3-2. Albi Celeste mencetak 3 gol dalam 13 menit saja.
dan memastikan langkah menuju babak perempat final. Sebagaimana yang ditulis, usir Argentina dari Piala Dunia dan berikan kesempatan yang adil bagi negara-negara lain. Demikian bunyi petisi dari 7 juta orang tersebut. Pada Selasa 14 Juli kemarin, penggagas petisi juga menilai hasil pertandingan sepenuhnya dipengaruhi oleh keputusan wasit yang dinilai sangat-sangat menguntungkan Argentina sepanjang laga berlangsung. Kubu Mesir pun merasa dirugikan setelah salah satu gol mereka dianulir melalui tinjauan video asisten referee atau VAR. Di sisi lain, gol penentu kemenangan Argentina tetap saja disahkan. Meskipun Mesir menganggap terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap Mohamed Salah ketika pertandingan tersebut berlangsung. Mesir menilai sepenuhnya insiden sebelum gol kemenangan Argentina seharusnya turut diperiksa dengan menggunakan VAR untuk memastikan keputusan benar. Namun wasit menolak untuk tidak menggunakan VAR terhadap Argentina. Jika pelanggaran terbukti terjadi, mereka meyakini gol itu harus dianulir juga dan Mesir tetap harus memperoleh hadiah penalti. Namun itu tidak terjadi. Menurut kami pertandingan itu tidak mencerminkan semangat fair play yang selalu disampaikan oleh FIFA kepada seluruh peserta. Hasil pertandingan bisa saja berbeda apabila setiap keputusan penting ditinjau secara adil dengan menggunakan VAR. Menurut mereka, VAR hanya berlaku bagi tim negara-negara lain, sementara untuk Argentina tidak. Hingga kini FIFA belum memberikan tanggapan resmi mengenai petisi jutaan umat maupun tudingan keberpihakan terhadap Argentina. Sementara itu, Argentina tetap melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia setelah berhasil mengamankan tiket menuju babak selanjutnya. Dan terakhir, pada semifinal dengan menaklukkan Inggris.

Baik pendengar, saya sudah bersama dengan Anda tadi mengawali sesi Maluku malam ini di program musik dan informasi. Baik, baik, kita akan segera lanjut ke paket acara kami selanjutnya masih di sesi Maluku malam ini. Ya, terkait dengan informasi yang baru saya hadirkan tadi, di mana Argentina akan terkena petisi didiskualifikasi dari Piala Dunia akibat petisi dari 6 juta orang yang sudah melayangkan petisi atau menandatangani petisi agar Albi Celeste ini segera didiskualifikasi dari Piala Dunia. Informasinya bisa Anda baca lebih lengkap lagi di laman informasi kami di rri.co.id hari ini. Dengan topik atau judul berita, Argentina kena petisi diskualifikasi, inilah penyebabnya. Baik, kita akan lanjut sekarang dari menit ke-35 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita beralih untuk informasi untuk acara kami lainnya di Maluku malam ini. Di acara kami selanjutnya, Mimbar Agama malam ini.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tepatnya di lantai 7 gedung RRI Jakarta, kami akan hadir kembali dalam Indonesia Menyapa malam hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dan kami juga telah siapkan rangkaian informasi dan juga tentu tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan di malam hari ini. Silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi yang Anda ketahui, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.
1: Indonesia Menyapa Malam.

0: Gelombang panas yang melanda Eropa Barat masih terus dirasakan. Belanda mencatat lebih dari 900 kematian pada akhir Juni dan awal Juli karena suhu panas yang ekstrim. Institut Nasional untuk Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan atau RIVM Belanda mengungkapkan penyebab kematian itu belum diketahui secara pasti. Namun, sangat besar kemungkinan bahwa faktor cuaca panas turut berperan. Lembaga itu menyatakan bahwa negara tersebut mencatat 911 kematian, lebih banyak daripada jumlah yang biasanya terjadi pada periode 22 Juni hingga 5 Juli. Serangkaian gelombang panas yang melanda Eropa baru-baru ini telah memecahkan rekor suhu dan menyebabkan ribuan kematian berlebih di sejumlah negara, termasuk Belgia, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Kelompok ilmuwan dari World Weather Attribution mengatakan gelombang panas yang terjadi pada bulan Juni ini dinilai hampir mustahil terjadi tanpa adanya andil dari perubahan iklim. Dan Belanda dilanda gelombang panas, 911 orang tewas. Itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya malam hari ini bersama narasumber kami, warga negara Indonesia di Belanda, tepatnya di Den Haag Belanda, Nur Hasyim Subadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nur Hasyim Subadi, selamat malam waktu Jakarta, Pak.
2: Halo, selamat malam. Malam waktu Jakarta. Di sini jam berapa ini? Jam setengah tiga sore.
0: Setengah tiga sore, baik. Kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan kondisi cuaca yang saat ini terjadi di Belanda. Bisa digambarkan seperti apa ini, Pak, kondisi cuaca di Belanda, terutama dalam minggu-minggu terakhir ini, Pak?
2: Ya, memang beberapa pekan terakhir ini di Belanda sedang cuacanya panas, tapi saat ini, hari ini, itu sudah 24, jadi sudah agak sedingin, sudah agak ada angin, dingin, dan sudah tidak seperti beberapa pekan yang lalu. Begitu, Pak, kondisinya sekarang ini, Pak.
0: Iya, iya. Ketika cuaca panas, suhu mencapai berapa di sana, Pak?
2: Hampir 40, Pak, ya.
0: Hampir 40?
2: Iya.
0: Iya. Dan mungkin sebelumnya pernah terjadi dengan kondisi cuaca yang sama, Pak?
2: Saya di Belanda itu sudah hampir 20 sekian tahun. Mm-hmm. Baru sekali ini mengalami panas yang sangat ekstrim, ya.
0: Jadi sebelumnya belum pernah seperti ini, Pak.
2: Sebelumnya biasa-biasa aja, biasa-biasa. Satu hari, dua hari, tapi ini lama ini, agak beberapa hari.
0: Iya, iya.
2: Jadi memang betul-betul kondisinya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya. Mulai kapan ini, Pak Nur, cuaca di Belanda sangat ekstrim, bahkan mencapai hampir 40 derajat Celcius ini, Pak?
2: Itu terjadi dua pekan yang lalu, ya, kalau salah.
0: Sudah dua pekan lalu, ya? Dan suhu menurun terhitung dirasakan mulai hari ini, Pak, ya? 24
2: mulai
0: derajat.
2: Mulai hari ini, ya. Mulai hari ini sudah mulai agak mendingan. Kemarin juga agak mendingan. Kalau subuh itu juga agak ada embun-embun gitu. Sudah mulai enak.
0: Sudah mulai enak, ya. Tapi
2: kata orang Belanda itu enak, ya.
0: Iya, tapi kalau informasi dari BMKG di Belanda sendiri, apakah ini memang sudah melewati cuaca ekstrim atau panas ekstrim itu, atau sesaat hanya untuk dapat cuaca yang rendah ini,
2: Pak? Berita-berita yang kami dengar sih sudah melewati, Pak.
0: Sudah melewati.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Reaksi masyarakat sendiri bagaimana, Pak, ketika cuaca panas itu mereka alami nih, mereka rasakan?
2: Kalau untuk orang Belandanya sih ini sangat menikmati, ya, karena panas. Di Belanda itu kan ini sangat berarti banget. Mereka ya jarang sekali. Jadi mereka berteduh di pantai, di hutan-hutan, terus kemudian di pantai gitu untuk mencari angin.
0: Ya, justru mereka menikmati, Pak, ya, dengan kondisi cuaca yang
2: menikmati. Orang muda, ya. Orang-orang muda, terus anak-anak kecil itu menikmati. Tapi kalau untuk yang berita yang sekian banyak yang meninggal itu rata-rata memang orang-orang tua. Yang,
0: Dengan kondisi cuaca yang mendekati 40 derajat ketika itu, Pak, ada kebijakan atau bahkan mungkin imbauan dari pemerintah setempat terhadap untuk warga?
2: Iya, mereka mengeluarkan ini notifikasi kode merah.
0: Ya.
2: Kode merah dan di berbagai instansi, departemen ataupun sekolah-sekolah tutup, Pak. Diliburkan. Tutup.
0: Diliburkan.
2: Dan okay. para pekerja juga diperbolehkan untuk pulang ketika suhu musim itu sudah menjadi sangat ekstrim itu.
0: Oke. Okay.
2: Pada saat itu seperti itu.
0: Artinya kegiatan masyarakat dikurangi, Pak, ya, untuk di luar rumah, ya?
2: Iya, sangat dikurangi. Ya.
0: Kalau tempat-tempat umum, selain tadi pantai, Pak, ya, transportasi publik, pusat perbelanjaan, apakah tetap beroperasi secara normal ketika cuaca panas?
2: Masih normal mereka.
0: Mm-hmm. Ya. Pak Nur, Belanda ini kan bukan negara tropis, ya, Pak, ya, tetapi mengalami cuaca yang begitu panasnya, apakah warga di sana juga menggunakan pendingin ruangan atau AC begitu, Pak?
2: Ya, itu yang selama ini memang tidak pernah terbayangkan, ya. Dan memang tidak terbiasa juga orang Belanda memakai AC kecuali kalangan-kalangan tertentu, karena memang kan di sini kan nggak perlu AC sudah enak gitu. Tapi untuk yang kali ini memang untuk langkah antisipasi memang kebanyakan orang-orang Belanda juga sudah pengen menggunakan air condition.
0: Ya. Karena pemberitaannya kan masyarakat di Eropa itu memborong pendingin ruangan, Pak, ya. Di
2: Iya, pada saat itu memang ya.
0: Pertokoan itu ya. Karena cuaca yang sangat panas ini, ya. Baik. Kalau dari pantauan Anda sendiri, Pak Nur, kondisi kesehatan warga di sekitar Anda sendiri atau orang-orang sekitar Anda gimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah mulai sangat menyesuaikan, jadi tidak terlalu banyak berdampak kepada masyarakat yang ada di sekeliling kami. Terus kebetulan kami kan punya komunitas di masjid ini, Pak. Saya sebagai ketua masjid Al-Hikmah di Denha ini kebetulan juga selalu memantau para jamaah. Alhamdulillah kondisi mereka tidak mempunyai kendala terkait dengan itu. Dan kemudian ya memang kemarin saat tinggi-tingginya itu memang sangat berdampak itu kaum rentan,
0: orang tua, ya?
2: Itu. Okay. Ya, kalau yang anak-anak muda terus seumuran 50-60 itu enggak. Paling mereka berdiam diri di rumah sementara, tapi tidak sampai krisis atau itu enggak. Yeah, mungkin kalau seminggu lagi masih begitu mungkin, ya, tapi kalau sekarang sudah mulai agak surut dan alhamdulillah sudah bisa terkendali lah secara kebiasaan.
0: Karena informasi kami terima kan cuaca ekstrim ini sampai mengakibatkan 900 lebih ini, Pak, ya, orang meninggal dunia di sana, ya, terutama kelompok rentan seperti lansia, ya. Dan kondisi itu juga mengakibatkan mungkin layanan rumah sakit juga seperti apa yang Pak Nur ketahui, Pak, di Denha?
2: Untuk di Denha ini yang berdampak gara-gara cuaca itu saya belum mendapat informasi yang lengkap, tapi yang jelas untuk kesibukan rumah sakit itu normal aja kok,
0: biasa saja. Iya.
2: Iya.
0: Dan tidak sedikit yang mengaitkan, ini kan tidak hanya di Belanda, Pak, ya, di Belgia juga, di Perancis, di beberapa negara atau di belahan Eropa lainnya. Dan mulai membicarakan dampak cuaca panas ini, dampak dari perubahan iklim. Apakah masyarakat di Belanda juga sudah mulai intens membicarakan hal ini, Pak, mengenai perubahan iklimnya?
2: Ya, kalau itu ini di stasiun TV sama di diskusi-diskusi di ini memang ini ada beberapa isu yang mereka ramai untuk bicarakan itu. Cuman rata-rata mereka masih menunggu. Dalam komentarnya itu masih menunggu. Menunggu ya artinya kalau memang kemarin secara tiba-tiba muncul seperti itu terus bertahan sampai beberapa lama itu belum ada langkah-langkah yang inilah yang antisipasi itu belum.
0: Oke. Ya, mungkin ada pesan atau hal yang bisa Bapak sampaikan terutama bagi keluarga yang ada di tanah air bertanya-tanya gimana nih kondisi di sana, kerabat saya gimana? Dan hari ini kan cuaca sudah mulai sejuk. Silakan, Pak Nur.
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk ke bapak-bapak, ibu atau pendengar RRI yang ada di tanah air, jadi terkait dengan pemberitaan mengenai suhu ekstrim yang ada di Eropa khususnya di Belanda ini, saat ini sudah mengalami penurunan yang sangat lumayan, sangat sangat redelek lah kata orang Belanda, sangat baik. Jadi tidak usah khawatir. Sementara dari KBRI sendiri, kebetulan saya sendiri sebagai staf konsuler KBRI Denah, Pak. Jadi kami sendiri dari KBRI sendiri juga sudah menyiapkan langkah-langkah seperti hotline, telepon hotline, terus kemudian layanan-layanan informasi terkait dengan bagaimana seandainya terjadi seperti apa, nanti bisa menghubungi dan kontak langsung kepada KBRI. Dan saya kira para bapak ibu yang ada di tanah air nggak usah khawatir, insya Allah kami yang ada di warga negara Indonesia yang ada di Belanda, insya Allah dapat mengikuti langkah-langkah yang yang telah diprosedurkan oleh pemerintah setempat, mengikuti informasi yang ada, dan semua informasi terkait dengan cuaca ini pemerintah Belanda sangat-sangat sangat-sangat baik sekali, sehingga jarang sekali warga masyarakat yang kurang informasi terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi cuaca tersebut. Itu, Pak.
0: Baik. Pak Nur Hasyim Subadi, terima kasih banyak ya, Pak, ya, untuk waktunya, dan mudah-mudahan sehat semua untuk warga negara kita khususnya yang berada di Belanda, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sehat. Selamat malam waktu Jakarta.
2: Terima kasih. Ya. Selamat malam. Selamat.
0: Demikian tadi warga negara Indonesia di Belanda, tepatnya di Den Haag, Nur Hasyim Subadi.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Pakistan mendesak Amerika Serikat dan Iran menghentikan serangan militer serta kekerasan yang terus berlangsung. Islamabad juga meminta kedua negara kembali melanjutkan perundingan tingkat teknis berdasarkan nota kesepahaman Islamabad yang sebelumnya disepakati. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Sosial dan Budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan nanti kami akan hadir dalam sesi To The Point. Nanti kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam sesi To The Point dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau juga dapat Anda kirimkan pertanyaan Anda atau pendapat Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tentu kami juga terus mengundang partisipasi Anda untuk dapat memberikan informasi yang Anda ketahui melalui pesan WhatsApp kami.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kota Bogor menargetkan menjadi kota gastronomi. Sinergi antara petani, industri, dan praktisi kuliner dinilai penting untuk membangun ekosistem pangan dari hulu ke hilir. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
3: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas, berbagai produk lokal diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu dikenal lebih luas. Praktisi kuliner Vicky Mulyadi Putra mengatakan, bahan pangan lokal Bogor memiliki kualitas yang baik dan berpotensi diolah menjadi berbagai menu kreatif bernilai tinggi. Menurutnya, gastronomi menjadi wadah untuk menghadirkan inovasi kuliner yang dapat menjadi identitas baru Kota Bogor di masa mendatang.
4: Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget, bisa cuma jadi ini doang, padahal bisa make it something gitu loh, dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Makanya aku pengen angkat itu sih, value-nya si produk-produk Bogor, gastronomi Bogor ini, makanya jadi wadah nih, kayak bisa nih aku masuk ke situ gitu, untuk make it something. Dengan gastronomi Kota Bogor ini, kita bisa nge-create menu baru untuk Kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Semoga terjadi dengan lancar dan semuanya happy.
3: Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidar Wujanto mengatakan, forum yang baru dibentuk telah mendapatkan dukungan pemerintah Kota Bogor sebagai langkah awal menuju pengajuan Kota Bogor sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Saat ini, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk mempersiapkan proses tersebut.
5: Saat ini kami baru bentuk forum Bogor Kota Gastronomi di SK-kan oleh Pak Wali gitu, dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Karena kalau kita lihat UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama menyatukan kekuatan di Bogor nih. Dan kita koordinasi sama Menekraf, Menteri Pariwisata juga gitu, untuk kemudian kita pantas loh.

0: disebut jadi kota gastronomi, dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya Clean Expo itu lancarkan gitu.
1: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, diharapkan kekayaan kuliner dan bahan pangan lokal Bogor semakin dikenal serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kuliner di Kota Bogor. Dari Bogor, Adesri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, Bobby Aditya Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Harul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
1: Iya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang beberapa waktu yang lalu anggota 5 BPK yaitu Bobby Aditya Rizaldi telah rampung diperiksa penyidik KPK terkait dengan dugaan korupsi dalam audit laporan keuangan Muara Enim. Dan tadi ketika dikonfirmasi awam media bahwa Bobby sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Dan Bobby sendiri tak banyak bicara terkait dengan kasus yang menyeret namanya dan juga orang kepercayaannya. Itu pernyataan dari anggota 5 BPK, Bobby Aditya Rizaldi.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat.
1: Dan sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa agenda pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus lanjutan dugaan korupsi dalam audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, di mana pemeriksaan ini terkait dengan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang sebelumnya wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian. Dan KPK sendiri memang memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka, yaitu salah satunya adalah Bupati Nonaktif Muara Enim, yaitu Edison. Dan kami sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan dari KPK, apa yang didalami terhadap Bobby dalam kasus dugaan korupsi dalam pengaturan audit laporan Pemkab Muara Enim. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Kamis 16 Juli 2026 bersama dengan Rogel Konrad.
3: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 16 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.100 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp28.200 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp23.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp29.600 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp30.100 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp117.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp30.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp31.400 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp126.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp30.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 16 Juli 2026.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Konsumen Singapura diperkirakan akan membelanjakan tambahan 1,05 miliar dolar Singapura setiap tahun di Johor Bahru, kota paling selatan Malaysia yang berbatasan dengan Singapura, setelah jalur kereta lintas perbatasan Rapid Transit System Link yang menghubungkan kedua kota tersebut dibuka. Singapura dan Johor Bahru telah lama memiliki hubungan ekonomi dan sosial yang erat. Kemacetan lalu lintas kerap terjadi di jalur perlintasan perbatasan darat yang menghubungkan keduanya, terutama pada jam sibuk dan musim liburan. Saat ini, sekitar 19,4 juta perjalanan pulang pergi per tahun dilakukan dari Singapura ke Johor Bahru dan 5,9 juta perjalanan dengan arah sebaliknya menggunakan moda transportasi yang telah tersedia. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung resmi mengakhiri kerjasama dengan bek timnas Irak, Frans Putros, setelah kontrak satu musim berakhir pada penghujung kompetisi Super League 2025-2026. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB, Aditya Putra Herawan, menjelaskan kerjasama tersebut berakhir karena proses negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak belum menghasilkan kesepakatan baru. Aditya menilai, Putros telah memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan tim meraih gelar juara Super League 2025-2026 sekaligus mencatatkan sejarah sebagai juara secara beruntun.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yune Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Saldi Isra mempersoalkan jenis kompensasi yang diterima penumpang saat pesawat mengalami keterlambatan jadwal penerbangan atau delay. Ia menilai kompensasi yang ada tidak adil untuk penumpang. Dilihat di situs Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 14 Juli 2026, hal itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden dalam perkara yang menguji Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan gugatan tersebut diajukan oleh Doris Manggalang Raja Sagala, Ferdinand Hutahain, John Swari Sinaga, dan lain sebagainya. Saldi Isra mengungkapkan, pertimbangan bisnis tidak boleh mengabaikan hak konstitusional penumpang. Ia mengatakan penumpang terkadang bukan sekedar berharap kompensasi. Ia menyebut orang-orang yang menggunakan pesawat biasanya telah mengatur jadwal perjalanan jauh-jauh hari sehingga keterlambatan penerbangan bisa mengacaukan rencana perjalanan.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber. Di antaranya pada sesi pertama, kami akan membahas topik tersebut dengan seorang advokat yang juga salah satu pemohon uji materil Undang-Undang Penerbangan, Amudin Laia. Kami nanti juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam sesi To The Point malam hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Inilah To The Point untuk malam hari ini.
0: To The Point.
2: Ya, Pak Amudin Laia, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak.
2: Nah, kabar baik, Pak Amudin, ya.
3: Kabar baik.
2: Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Anda nih, Pak, selaku pemohon yang juga seorang advokat tentang tema kita, kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Pertama mungkin, Pak, apa alasan yang paling mendasar yang akhirnya membuat Anda dan juga rekan-rekan lainnya memutuskan untuk membawa masalah kompensasi delay pesawat ini ke Mahkamah Konstitusi, Pak Mudin?
3: Baik, pertama-tama terima kasih bahwa perlu kami sampaikan bahwa kami dalam hal ini sebagai pemohon sebetulnya diinisiasi juga beberapa advokat yang cukup senior, yaitu Bapak Doris Manggalang Raja Sagala, Bapak Ferdinand Hutahayan juga sekaligus politisi, ya.
2: Yeah.
3: Nah, adapun alasan mendasarnya adalah kita sudah tahu dan ini sudah menjadi rahasia umum selama bertahun-tahun. Kita mencermati persoalan perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara yang ada di Indonesia. Nah, oleh karenanya kami kemudian mengambil bagian untuk memperjuangkan agar apa? Mm-hmm. Agar konsumen atau penumpang pesawat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih adil.
2: Okay.
3: Itu mungkin tujuan, yeah, pertama kami. Kami harus tergerak
2: Iya. Tapi mungkin ada cerita atau pengalaman Pak Mudin, pengalaman pribadi tentunya yang Anda rasakan ternyata pengalaman itu paling Anda nilai mengecewakan ketika menghadapi keterlambatan jadwal penerbangan atau delay pesawat ini, Pak.
3: Baik, banyak sekali, tapi mungkin 1-2-3 kali pengalaman secara pribadi ya. Misalkan kita ini sudah tahu jadwal penerbangan dan kita sudah siap-siap akan berangkat ke bandara.
2: Ya.
3: Akan tetapi dalam perjalanan kita mendapat informasi biasa lewat email atau chat, WhatsApp, bahwa ternyata penerbangan yang sudah dipastikan tadi mengalami perubahan jadwal. Nah, kacaunya di sini bahwa kita sudah mengatur jadwal yang cukup teratur, tetapi karena ada informasi tersebut, tentu kecewa, belum lagi biaya yang harus kita keluarkan. Yeah. Nah, itu satu. Yang kemudian, yang paling parah pernah saya alami adalah menginap di bandara satu malam itu. Aduh, luar biasa itu karena menginap. Aduh, jawabannya cukup ringan, enteng sekali. Ada masalah teknis operasional, sehingga saya harus bermalam di bandara, tidur di bandara. Besok pagi ambil penerbangan dan harus langsung ke kantor pagi-pagi buta itu dan tentu beli tiket baru.
2: Oke. Demikian. Iya, iya. Dan hal-hal keterlambatan yang Anda alami secara pribadi atau bahkan mungkin masyarakat lainnya, menurut Anda apakah sudah sesuai dengan kompensasi yang diterima? Di luar tadi kerugian dari sisi waktu, kemudian kerugian dari sisi biaya tambahan lainnya nih, Pak Mudin.
3: Baik, mengenai hal tersebut ya benar bahwa tidak hanya saya ataupun kami para pemohon, tentu juga teman-teman mengalami hal ini. Dan itu mungkin tidak sekali dua kali ya. Ini sudah menjadi masalah yang cukup menara daging lah bisa dikatakan. Yeah. Nah, terkait dengan kompensasi itu, coba kita bayangkan ya, besaran ganti rugi yang kita ketahui itu hanya sebesar 300.000.
2: 300.000. Oke.
3: 300.000. Nah, menurut hemat kami, angka tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan seperti itu. Sebagai contoh sederhana ini, biaya transportasi dari rumah menuju ke bandara saja itu kita sudah menghabiskan lebih bahkan daripada 300.000 ini.
2: Iya, iya. Kan begitu. Iya, bicara di Jakarta itu, kan sangat jauh ya jarak tempuhnya, waktu tempuhnya juga. Iya, silakan Pak.
3: Nah, betul, untuk menuju ke bandara bahkan misal lebih kan begitu. Belum lagi apabila misalkan kita sebagai penumpang itu kehilangan kesempatan bisnis, kan begitu.
2: Pernah terjadi seperti itu? Sampai harus kehilangan kesempatan bisnis ketika Anda mengalami keterlambatan pesawat itu, Pak?
3: Benar, Pak. Nah, katakanlah sebagai contoh, kami ini kan sebagian besar advokat ya.
2: Yeah.
3: Kami ada, misalkan di satu daerah kita sudah bikin janji, ternyata ada hal semacam ini. Nah, tentu kerugiannya bukan lagi persoalan minuman atau snack, ataupun misalkan diganti rugi, oke, biaya hotel. Bukan soal itu, tapi kami atau kita masyarakat luas pasti memiliki kerugian yang sangat besar jika diakumulasi.
2: Baik. Nah, pasal berapa ini Pak ketika Anda melakukan memohon untuk gugatan undang-undang penerbangan ini? Pasal berapa sih di dalam undang-undang penerbangan kita yang ternyata Anda rasa paling melemahkan posisi konsumen dan ingin diubah di dalamnya?
3: Nah, kalau kita mencermati dalam permohonan kami sebetulnya itu kan ada empat pasal ya, 146 beserta penjelasannya. Kemudian ada antaranya itu pasal 176 yang sebetulnya juga ada lagi pasal 84. Nah, mana di dalam ketentuan tersebut itu sangat kalau kita cermati bahwa memang menimbulkan kerugian bagi para konsumen sebetulnya, yang notabene jadi kewenangan penuh itu ada di maskapai. Kita seolah-olah hanya sebagai penumpang yang ketika diberitakan akan ada keterlambatan atau ada keterlambatan, jadi kita manggut-manggut saja itu tanpa ada kepastian apa persoalan sebenarnya, kan begitu.
2: Iya. Di mana letak penilaian Anda ketidakadilan dari aturan ganti rugi penerbangan yang berlaku selama ini di Indonesia nih, Pak Mudin?
3: Sebagai contoh misalkan letak ketidakadilan itu yaitu tadi mengingat kembali soal angka itu ya. Ketika misalkan sebagai perbandingan ini, saya atau teman-teman atau masyarakat berangkat dari Jakarta ke Jogja itu kan sudah beda jaraknya dengan Jakarta ke Papua.
2: Ya.
3: Kan begitu.
2: Ya.
3: Tapi dipatok lagi-lagi yaitu mengenai ketentuan Rp10.000. Rp10.000 nih.
2: Iya, iya.
3: Tiket dari kedua tempat misalnya kan sudah berbeda.
2: Iya.
3: Jadi pertanyaan mendasarnya adalah di mana nalar logisnya, di mana kan begitu kalau kita berpikir.
2: Iya, iya. Artinya semakin jelas ini kita melihat lebih dalam lagi dari sisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Pak ya, tentang penerbangan itu sendiri ya, dan hal-hal tentang ganti rugi ketika terjadi keterlambatan pesawat. Dirasa atau dinilai tidak adil bagi penumpang sebagai konsumen di sini. Nah, hal ini pun juga diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra yang mempersoalkan jenis kompensasi yang diterima penumpang ketika pesawat mengalami keterlambatan jadwal penerbangan atau delay, bahkan terasa dinilai kompensasinya yang sudah ada tidak adil untuk penumpang. Anda menilai bagaimana pernyataan Wakil Ketua MK yang menyoroti permasalahan ini, Pak?
3: Kami tentunya sangat apresiasi dan bersyukur tentunya bahwa ada perhatian serius dari Majelis Mahkamah Konstitusi, terkhusus dari statement daripada Majelis Hakim Saldi Isra.
2: Yeah.
3: Nah, ini kan harapan kita bersama, tidak hanya kami. Nah, kami ini kan hanya mewakili mungkin seluruh masyarakat Indonesia lah ya. Harapannya dengan perhatian daripada Mahkamah Konstitusi, nah, semoga ini menjadi harapan baru dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini.
2: Iya, iya, iya. Kita juga undang pendengar ini Pak Mudin ya. Mungkin ada pengalaman dari pendengar kita yang sama dan mungkin harapannya juga disampaikan pada obrolan kita malam hari ini di To The Point. Silakan pendengar, kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Di pesan WhatsApp kami 081-399-399-888 nanti kami bacakan juga. Baik Pak, sambil nunggu pendengar ini. Ini undang-undang kan tahun 2009 ya Pak ya, artinya sudah 17 tahun berlaku di Indonesia terkait dengan undang-undang penerbangan ini. Menurut Anda, kenapa kok selama itu aturan kompensasi yang minimalis ini bisa bertahan tanpa ada perubahan yang berarti ini Pak?
3: Nah, saya tidak ingin berspekulasi, tetapi saya juga tidak paham. Padahal ini sangat penting ya. Ini menyangkut kemaslahatan banyak orang kan begitu.
2: Yeah.
3: Adapun sampai berlama-lama begini, tidak ada evaluasi, ya saya tidak bisa menjawab itu secara spesifik.
2: Oke, baik. Kita sapa dulu pendengar ini Pak Mudin ya. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
4: Malam Rudi, selamat malam Pak Budin.
2: Ya, Pak Amudin Laya. Ya, beliau ya, advokat yang juga salah satu pemohon uji material Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 ya, tahun 2009. Kasih. Silakan. Iya, silakan Pak Rian.
4: Pertanyaan saya begini ya. Apa sih penyebabnya sampai terjadi delay itu ya kan? Harusnya kan disampaikan kepada mereka yang menggunakan jasa penerbangan itu.
2: Ya,
4: kemudian ya, yang kedua begini yang merugi Pak Budin ya, apakah itu ada perusahaan-perusahaan tertentu kah atau maskapai perusahaan tertentu kah yang sering melakukan delay itu, ataukah semuanya dipukul rata kan seperti
2: ya,
4: itu?
2: Ya.
4: Ini kan namanya ini kan jasa penerbangan itu kan sesuatu apa ya, bisnis kepercayaan yang merugi Pak Budin ya. Kalau sudah penumpang tidak percaya lagi, ya, mereka biasanya menandai, oh maskapai ini sering delay, sering melakukan keterlambatan apa segala macam kan gitu ya kan. Itu dari saya merugi Pak Amudin.
2: Baik, terima kasih Pak Haryanto di Kutai Barat. Nah, pengalaman Anda Pak Amudin, pernah tidak sih alasan yang disampaikan pihak maskapai akibat atau ya delay itu terjadi karena apa, dan ya dari amatan Anda, nggak usah disebutkan namanya, apakah memang keterlambatan ini selalu didominasi oleh salah satu maskapai, beberapa maskapai, atau rata-rata semua maskapai juga ini? Gimana?
3: Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan maskapai mana atau perusahaan mana, ya benar, kita sama-sama tahu bahwa yang sudah menjadi langganan ya, mana saja itu. Nah, kembali pada intinya, apa sih sebenarnya penyebab, nah, kenapa sih? Dan begitu. Nah, ini yang kita tidak paham karena pada dasarnya ketika kita misalkan lagi menunggu di bandara ini tiba-tiba ada pengeras suara memberitahukan bahwa penerbangan dari sini dengan nomor sekian ditunda, yeah, begitu. Yeah. Karena apa? Alasannya biasanya sangat klasik. Biasanya itu karena masalah operasional dan faktor cuaca. Nah, makna daripada operasional ini kan bisa bermakna luas. Apakah karena mungkin keterlambatan awak kabin atau pilot, mm-hmm, atau kursi lagi pesawatnya lagi rusak ini, atau penyetelnya lagi rusak, lantas kemudian dikatakan masalah cuaca atau masalah operasional, misalkan administrasi juga, hingga berbagai, yeah, kendala teknis lainnya, kan begitu. Jadi ini, okay, abstrak sekali, kita tidak dapat kepastian apa sebenarnya.
2: Yeah. Artinya penyebabnya itu tidak disampaikan atau tidak diinformasikan secara konkret kepada penumpang, begitu ya Pak ya?
3: Benar, hmm, tidak konkret. Jadi kita, ya, hanya mendengar. Jadi ya, sebagai pendengar yang setia saja.
2: Iya, iya, iya. Nah, seperti apa bentuk ganti rugi yang diharapkan atau yang menurut Anda ideal, yang adil, yang memang sedang diperjuangkan dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi kali ini, Pak Mudin?
3: Kita tidak ingin juga tendensius kepada perusahaan-perusahaan, ya. Kita tentu apresiasikan pentingnya ini maskapai. Tapi setidak-tidaknya ketika terjadi hal-hal seperti ini, mohonlah sekiranya apple to apple lah, gitu loh.
2: Oke, okay, sebanding ya dengan kerugian yang dialami oleh penumpang itu sendiri.
3: Benar.
2: Hmm. Menurut Anda lebih baik berupa uang tunai yang sebanding atau pengalihan penerbangan secara gratis menjadi poin yang dalam tuntutan yang Anda sampaikan ini?
3: Baik, kalau kembali ke nilai materialnya, seperti yang saya singgung tadi, bahwa ini tidak bicara sebenarnya berapa nilai, hmm, dari material. Tadi kan saya sampaikan bahwa ketika kita punya urusan di satu tempat, lantas kerugian yang diakibatkan malah lebih jauh lebih besar. Kan begitu. Setidak-tidaknya misalkan kita dapat informasi yang konkret tadi itu, karena kalau memang alasan operasional, yeah, kendala-kendala penerbangan, tentu kita juga kan harus memprioritaskan namanya keamanan.
2: Yeah,
3: yeah. Nah, masih seperti itu yang sebetulnya harus kita dengar dengan jelas dan resmi. Soal ganti kerugian, saya pikir itu ya relatif lah.
2: Oke, okay. Kalau ke MK itu kan bicaranya berarti menguji undang-undang ya, Pak ya, di sini ya, dari warga negara kepada atas undang-undang yang ada. Nah, kenapa jalur ini yang ditempuh, yang dipilih, kok nggak memilih atau mengirimkan seperti somasi lah katakanlah, atau pernyataan komplain tertulis ke kementerian yang membawahi penerbangan ini, Pak Mudin?
3: Baik, pertama kenapa harus ke MK? Karena kita tahu bahwa memang itu kan kewenangan MK terhadap pengujian undang-undang terhadap konstitusi, kan begitu. Dan kita memikirkan bahwa inilah jalan sesuatunya yang lebih memang relevan. Nah, kenapa tidak kemudian mengambil langkah seperti somasi dan menyurat kepada instansi yang terkait? Saya tidak ingin berbicara soal birokrasi bagaimana faktanya, mm-hmm, kan begitu. Mm-hmm. Kita akan komplain, kita menyurat juga, kita tidak dapat kepastian apa jawaban dan apa solusi daripada komplain yang kita ajukan. Yeah, yeah, yeah.
2: Kalau respon mungkin atau dukungan dari masyarakat luas seperti apa ini yang Anda ketahui, yang disampaikan langsung ke Anda dan teman-teman?
3: Cukup banyak ya, hmm, jadi ada yang mengatakan terima kasih teman-teman, bapak-bapak sudah mewakili kegelisahan kami, saya, hmm, keluarga selama ini, begitu. Semoga usaha bapak-bapak di MK sana berhasil, yeah, gitu, yeah, di antara.
2: Ya. Kalau saya baca kemarin ya sidangnya ini ya, dan ada beberapa poin penjelasan dari pihak DPR atau pemerintah. Nah, dari poin-poin penjelasan itu mana mungkin yang menurut Anda perlu dikritisi atau perlu mendapatkan penjelasan atau diskusi lebih dalam lagi, Pak?
3: Ya, diantaranya yang disampaikan kemarin itu kan memang kemarin masih kesempatan kepada pemerintah yang memberikan keterangan, sementara DPR sudah dua kali ini tidak. Nah, menurut kami apa yang disampaikan oleh pemerintah kemarin adalah itu bersifat teknis dan normatif, hmm, kan begitu. Bahkan mengenai tata cara atau aturan yang itu tadi, kerugiannya sudah diatur kok. Kalau terlambat sekian jam sampai berapa jam maka maksimal 300.000. Kalau yang kecil-kecil ya dapat air minum, dapat air snack begitu. Hmm. Nah, itu dikatakan bahwa sudah diakomodir. Yeah, padahal bukan, yeah, itu yang diinginkan.
2: Ya, tapi ada suara juga, ada kekhawatiran dari beberapa pihak. Jangan-jangan nanti ketika ini dikabulkan, pihak maskapai akan menaikkan harga pesawat. untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini? Gimana itu, Pak?
3: Nah, jika memang demikian, saya pikir itu kan perlu pembahasan ya, apakah memang itu benar. Nah, jadi itu relatif lah itu seperti apa nantinya itu. Yang penting keamanan itu yang terpenting, kita harus jaga juga. Tapi soal bagaimana hak konsumen juga, dan itu memang kan konstitusi mengatur hak kita sebagai warga negara untuk itu.
2: Oke, pesan yang mungkin bisa Anda sampaikan malam hari ini kepada pendengar kami, kepada masyarakat atau seluruh pengguna jasa penerbangan di Indonesia yang mengalami hal serupa atau memiliki pengalaman yang sama juga ini, Pak. Silakan.
3: Mungkin begini ya, kami hanya meminta mungkin support entah dalam segi moral saja, memberikan perhatian bahwa apa yang kami lakukan di MK ini, seperti yang saya katakan tadi, ini gagasan inisiasi daripada Bapak Boris Mangalarasa Segala, Ferdinand Tohayan, dan semoga harapannya bahwa masyarakat juga bisa bersabarlah, kan begitu. Kalaupun tadi seperti disinggung bahwa bagaimana kemudian nanti ada mungkin kenaikan harga pesawat, kan begitu. Nah, kita menyesuaikan saja, penting bersabar, dan harapan dia kami juga kepada MK bahwa ya setidak-tidaknya agar hasilnya nanti dapat memperkuat perlindungan hukum bagi penumpang sekaligus menolong terciptanya tata kelola penerbangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
2: Amin. Pak Amudin Laya, terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti kami tunggu update dari isi gugatan ataupun proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Amudin. Salam sehat, selamat malam Pak.
3: Ya.
2: Selamat malam. Demikian tadi sesi pertama dalam To The Point, kami sudah berbincang bersama dengan salah seorang pemohon uji materi Undang-Undang Penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, yang juga seorang advokat, Amudin Laya. Nantikan sesi kedua, nanti kami akan membahasnya bersama dengan pengamat aviasi, Alvin Lee.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
7: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
8: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
5: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
9: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: the point.
1: Kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Beberapa pihak mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Bahkan hal ini pun juga disoroti oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra. Dan kami lanjutkan untuk sesi kedua. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi, Alvin Lee. Pak Alvin Lee, selamat malam. Apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah, selamat malam.
1: Iya, ingin mendapatkan pandangan Anda, Pak, terkait dengan kompensasi pesawat delay yang dinilai tidak cukup dengan makanan ringan. Hal ini diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak. Sebenarnya Anda melihat bagaimana sih, Pak, aturan kompensasi delay di Indonesia ketika dibandingkan dengan standar internasional yang berlaku, Pak? Ada nggak itu, Pak?
2: Kalau standar internasional sebenarnya tidak ada. Jadi masing-masing negara itu bisa mengatur sendiri-sendiri tergantung dari kebiasaan di negaranya. Okay. Bahkan ada yang tanpa kompensasi, ada juga yang diberi jalan keluar. Kalau memang delay-nya lama, bisa dikembalikan uangnya atau dipindahkan ke penerbangan lain. Jadi tidak semua negara itu memberikan kompensasi. Saya sendiri menilai kompensasi itu kan ganti rugi ya. Tapi saya menilainya ini bukan ganti rugi, ini adalah sebagai mengimbangi ketidaknyamanan. Sebab kalau ganti rugi itu nanti kan hitung-hitungan ruginya seberapa kan?
1: Iya. Artinya mengimbangi ketidaknyamanan. Seperti apa ya? Yang idealnya ini, Pak, mengimbangi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang itu, Pak.
2: Iya, saya perhatikan di Indonesia ini kan ada aturannya ya, kalau delay lebih dari 30 menit harus diberi minum. Kemudian kalau lebih dari 1 jam diberi snack. Dan terus bertingkat ya sampai dapat makanan berat, sampai dapat pengin apa, kalau memang delay-nya lebih dari sekian jam itu penginapan dan sebagainya. Nah, saya melihat ini memang tidak akan pernah ketemu maunya penumpang bagaimana, maunya maskapai penerbangan bagaimana. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua delay itu bisa dibebankan kepada maskapai penerbangan, misalnya kepadatan lalu lintas udara, sehingga take off landingnya lama ya. Okay. Kemudian kondisi cuaca itu agak tidak sederhana. Misalnya kita mau terbang dari Jakarta ke Manado, lama penerbangan sekitar 4 jam misalnya. Nah, ketika akan berangkat dari Jakarta, ini penerbangannya ditunda dengan alasan cuaca buruk. Padahal cuaca di Jakarta baik, tapi cuaca di Manado-nya diperkirakan 4 jam kemudian itu akan terjadi badai di sana. Jadi bisa saja berangkatnya ditunda agar tibanya di Manado di sana ketika badainya diperkirakan sudah lewat, daripada tetap berangkat dari Jakarta tepat waktu tapi di Manado-nya tidak bisa mendarat kan. Itu kan lebih tidak nyaman. Kemudian juga ada hal-hal seperti yang di luar kendali maskapai penerbangan, keterlambatan atau kelambanan pengisian bahan bakar, itu kan bukan dari maskapai penerbangan kan. Ada hal-hal seperti itu. Nah, ini yang perlu kejelasan. Bagi saya ya, yang saya perkirakan berdasarkan masukan dari banyak penumpang yang pernah mengalami delay, ini pada umumnya kecewa ketika terjadi delay, itu petugas pasasi dari maskapai itu justru menghilang, nggak ada, tidak di tempat. Jadi tidak ada informasi yang jelas kenapa delay, kemudian delay-nya berapa lama. Atau memberikan informasinya transparan. Diberitahu delay-nya 30 menit. Nanti 20 menit kemudian delay-nya diperpanjang lagi jadi 45 menit. Terus mundur lagi. Nah, hal seperti ini yang membuat penumpang itu marah. Karena tidak ada kejelasan kapan akan berangkat.
1: Oke.
2: Kalau ada kejelasan penumpang yang terdampak ini kan misalnya bisa UT, saya nggak bisa nunggu 2 jam lagi. Saya mau cari penerbangan lain yang bisa berangkat sekarang misalnya, itu kan masih ada solusi. Tapi kalau diundur, diundur, diundur, itu yang membuat penumpang marah. Gitu, Mas.
1: Oke. Kalau itu dikatakan pengganti ketidaknyamanan, nah, memang ada hal-hal yang memang tidak bisa di atau tidak bisa dilimpahkan, itu adalah kelalaian dari maskapai. Tetapi ada tidak? Lantas ya, bagaimana menetapkan standar nilai yang adil untuk menebus ketidaknyamanan penumpang dari atau dampak waktu yang terbuang tadi nih, Pak? Gimana?
2: Itu enggak, itu juga enggak ada standarnya. Saya sendiri juga tidak sekali dua kali mengalami delay ya.
1: Iya.
2: Dan ketika diberi minuman, diberi makanan gitu, saya buka, saya juga nggak berani minum, nggak berani makan. Karena apa? Minumannya manis. Makanannya semuanya mengandung karbohidrat tinggi. Bagi orang yang sudah menjelang kena diabetes atau gula darah tinggi seperti saya ini, gula darahnya udah tinggi.
1: Ya, ya.
2: Saya nggak berani, menyentuh pun nggak berani. Ya udah, saya cuma menghargai niat baiknya saja, ya saya berikan pada orang lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan juga diberi kompensasi seperti itu pun nggak bermanfaat bagi saya. Tapi ya makanya tadi saya menyampaikan, itu sampai kapanpun antara penyelenggara angkutan dan penumpang itu akan sulit ketemu. Penyelenggara angkutan, bagi penyelenggara angkutan itu juga berat loh. Memberikan makanan, minuman, kali misalnya sekali satu pesawat itu ada 120 penumpang aja, dikalikan kan. Itu biayanya tidak kecil, belum lagi nanti kalau sudah delay 4 jam 300 ribu.
1: Iya. Iya, iya, itu ada ketentuannya itu ya, Pak ya. Oke.
2: Betul.
1: Iya. Pak Alvin, kalau tadi Anda katakan bahwa seringkali penumpang kecewa ketika delay tidak mendapatkan informasi dari pihak maskapai atau bahkan petugasnya tidak ada di tempat ini, Pak. Nah, ada tidak, Pak, aturan yang bisa mempertegas itu, kewajiban maskapai untuk wajib memberikan informasi yang sedetil-detilnya transparan kepada penumpang?
2: Kalau itu sebenarnya ada, sebenarnya ada, tapi Pak, implementasinya yang tanda tanya.
1: Implementasi.
2: Iya, sebab petugas pasasi ini adalah yang memproses kita check in, kemudian yang memproses kita boarding. Itu kan mereka memang pakai seragamnya maskapai penerbangan, tapi sebetulnya mereka bukan pegawai.

0: Nah, station manager inilah yang harus selalu standby ketika ada penerbangan. Begitu terjadi gangguan, delay, atau cancel, bahkan station manager ini harusnya datang menyelesaikan, bukan apa ya, petugas PASASI yang tidak punya otoritas, yang tidak punya informasi lengkap yang di depan. Nah, petugas PASASI ini merasa juga mereka ini bukan pegawainya maskapai penerbangan. Daripada dimarahin orang, dimaki-maki, ya sudah menghilang.
1: Tapi Pak Alvin, selama ini bagaimana Anda mengamati peran dan fungsi station manager yang Anda katakan tadi seharusnya ada di setiap bandara, ya, yang sewaktu-waktu dibutuhkan atau kapanpun dibutuhkan penumpang hadir dan memberikan penjelasan, Pak?
0: Iya, ini tergantung juga dari maskapai penerbangannya. Ada maskapai penerbangan bahkan yang menungguin setiap mobilitasnya tinggi. Jadi kalau ada beberapa penerbangan yang boarding hampir bersamaan, ya, dia juga keliling memastikan antreannya tertib, kemudian juga tidak ada masalah dengan penumpang dan sebagainya. Jadi ketika terjadi delay pun juga ada di tempat. Tapi ada maskapai yang juga manajernya juga siluman juga gitu.
1: Artinya kan begini, Pak, ya, alasan yang kerap kali diterima penumpang kan alasannya teknis, cuaca. Nah, sampai pada titik mana masyarakat atau penumpang itu bisa membedakan mana delay yang murni karena faktor-faktor tadi yang memang tidak bisa dihindari, dan mana delay yang bisa jadi itu adalah kelalaian dari maskapai, Pak?
0: Nah, disinilah peran dari regulator. Regulator ini yang perlu mengatur lebih detail, ya. Misalnya kalau ini adalah delay disebabkan karena cuaca,
1: ya,
0: itu harus ada keterangan resmi dari Airnav, dari ATC, karena ATC yang mendapatkan informasi tersebut dari BMKG.
1: Okay.
0: Sehingga yang memberikan itu adalah station manager harus bisa menunjukkan pernyataan dari Airnav bahwa ini ditunda karena ada masalah cuaca.
1: Iya, iya.
0: Kalau tanpa itu ya bisa berkelit macam-macam, kan? Ya, karena manajer bandara pun tidak berwenang untuk intervensi ke sana. Yang berwenang adalah otoritas bandara sebagai kepanjangan regulator itu.
1: Ya. Atau ada tidak, Pak, pihak yang memang melakukan pengawasan terkait hal ini? Jadi betul-betul penumpang mendapatkan informasi yang benar.
0: Ya, kalau pengawasan terhadap operasi penerbangan itu adalah otoritas bandara.
1: Oke.
0: Okay. Nah, otoritas bandara ini misalnya otoritas yang outbound yang di Jakarta ini, ya. Outbound di Jakarta ini mengawasinya bukan hanya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim, tapi juga Kertajati, Bandung, Lampung, Palembang, itu masuk semua.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Nah, itu memang kepala outbound-nya ada di Jakarta, tapi di setiap bandaranya tentunya kan ada staff-nya, staff outbound yang berada di tempat. Nah, okay, inilah yang mereka yang seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Okay. Kalau yang di Jawa Timur itu yang di Surabaya misalnya, ya, outbound Surabaya, itu malah nyebrang pulau.
1: Oh,
0: nah, itu kan nggak mungkin kepalanya muter di berbagai bandara, iya, tapi pasti ada petugas-petugas yang ditempatkan di berbagai bandara itu di bawah pengawasan Kaotban itu.
1: Iya, baik. Alvin, kembali ke gugatan yang sedang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ini, Pak, ya. Seandainya itu dikabulkan, Pak, dampaknya apa, Pak? Jangan-jangan nanti harga tiket naik ini, Pak. Atau mungkin ada plan lain yang bisa diterima dalam sidang itu dari apa yang tadi Anda sampaikan dalam penjelasannya ini, Pak?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Kalau kompensasi itu dinaikkan lagi, saya khawatir harga tiket pasti naik. Karena maskapai penerbangan pasti akan juga menghitung resikonya mereka, kan, dan memasukkan lagi itu sebagai unsur biaya. Bisa juga diasuransikan, gitu. Mungkin yang dapat dilakukan sekarang adalah pertama pengawasan yang lebih ketat, kedua adalah

0: pembinaan dari Kementerian Perhubungan, terutama terhadap maskapai-maskapai yang punya rekam jejak delay management-nya buruk.
1: Okay.
0: Delay management ini bukan tidak pernah delay. Tidak ada maskapai penerbangan yang tidak pernah delay. Delay management ini adalah ketika terjadi delay, bagaimana mereka memitigasi dampaknya itu. Nah, ini yang buruk-buruk inilah yang dikenakan pembinaan. Saya menggunakan tanda kutip pembinaan ya, itu bisa kena sanksi, sekali kena denda, atau mungkin pengurangan rutenya itu. Kemudian sebagai penumpang, saran saya adalah ketika kita memilih maskapai penerbangan, jangan hanya melihat harganya murah. Kita juga cermati rekam jejaknya bagaimana, delay-nya seperti apa. Dan ketika terjadi delay, bagaimana perlakuan mereka. Enggak susah-susah amat sih di Indonesia, maskapainya juga dihitung dengan jari juga cukup kan. Dan kita kurang lebih tahu lah, ah yang ini jagoan delay, yang ini jarang-jarang delay. Oh kalau yang ini kalau delay manusianya menghilang, itu rekomendasi teman-teman juga tahu kan itu kan.
1: Baik.
0: Dan saya juga menyarankan kita membeli asuransi perjalanan.
1: Asuransi perjalanan.
0: Ini juga saya lakukan. Iya, saya membeli asuransi perjalanan yang sifatnya tahunan, karena frekuensi terbang saya ini cukup banyak, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu ada kompensasinya tersendiri ketika kita misalnya terbang, penerbangan delay, akibatnya penerbangan lanjutan kita ditinggal. Itu kita dapat kompensasi juga.
1: Ada
0: dari asuransinya. Iya.
1: Antisipasi seperti itu ya. Baik.
0: Iya. Jadi kita sebagai konsumen kita juga harus pintar-pintar juga melindungi diri kita sendiri gitu.
1: Baik. Ya, Pak Alvin Lee, terima kasih banyak ya Pak untuk perbincangannya di sesi To The Point Pro 3 malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam Pak Alvin.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Demikian tadi pengamat aviasi Alvin Lee melengkapi perbincangan kami dalam To The Point di malam hari ini.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak atau BBM Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan 30 hingga 200 gross tonnage atau GT akan membantu menekan biaya operasional usaha penangkapan ikan. Trenggono mengatakan dengan biaya operasional yang lebih efisien, nelayan dapat lebih produktif melaut, pasokan ikan bagi masyarakat dan industri dapat terjaga, serta daya saing perikanan Indonesia semakin kuat. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan penetapan BBM khusus nelayan ini menjadi penting karena BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam kegiatan penangkapan ikan yang dapat mencapai lebih dari separuh total biaya operasional kapal. Untuk itu penurunan harga BBM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya usaha sekaligus menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meminta calon perwira remaja atau capaja TNI dan Polri memiliki jiwa patriotisme yang tinggi dan adaptif akan perkembangan teknologi demi kebutuhan pertahanan negara. Menurut Syafri, sikap adaptif inilah yang akan membuat capaja semakin relevan dengan kebutuhan TNI dan Polri dalam menjaga negara di masa depan. Di samping sikap adaptif akan perkembangan zaman, Syafri menekankan sikap profesional yang berlandaskan jiwa nasionalisme yang kuat juga harus dimiliki oleh para capaja. Dengan kuatnya unsur-unsur tersebut, Menhan yakin para capaja akan mampu memberikan kinerja terbaik kepada negara ketika telah berdinas di kesatuan ataupun instansi masing-masing. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal mengatakan perjanjian ekonomi dan perdagangan komprehensif CETA antara India dan Inggris mulai berlaku hari ini. Goyal mengatakan bahwa perjanjian tersebut memberikan akses pasar bebas bea untuk hampir 99% ekspor India dan mencakup hampir 100% nilai perdagangan. Ia menambahkan bahwa perjanjian perdagangan bebas tersebut membuka peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi industri tekstil, kulit, dan perhiasan India, serta sektor teknik, kimia, dan makanan, dan untuk ekspor pertanian. Menurutnya perjanjian itu juga menciptakan peluang baru untuk kerjasama di bidang IT, keuangan, pendidikan, dan layanan bisnis, sekaligus meningkatkan mobilitas para profesional India. Informasi dari dunia olahraga, mantan pelatih timnas U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto resmi ditunjuk sebagai pelatih Indonesia All Stars yang akan melawan Aston Villa dalam laga tur pramusimnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 1 Agustus mendatang. Di Indonesia All Stars, Kurniawan akan bekerja sama dengan Ricky Nelson sebagai asisten pelatih dan Hendro Kartiko sebagai pelatih penjaga gawang. Bagi Kurniawan sendiri, pertandingan melawan Aston Villa akan menjadi pijakan penting bagi karirnya karena tidak bisa terlupakan di mana ia akan saling berhadapan dengan pelatih Aston Villa Unai Emery.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Kok bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
7: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
6: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
7: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
6: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
7: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
6: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
7: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
0: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
8: Indonesia menyapa malam.

0: Kebijakan Indonesia kembali menghadapi peringatan iklim yang bukan gangguan musiman biasa. El Nino bukan sekedar istilah meteorologi, melainkan sinyal risiko bagi pertanian, pangan, air, kebakaran lahan, dan bermuara pada ekonomi dan pendapatan rumah tangga petani. Saat ini 36 hingga 37% ekonomi rumah tangga di Indonesia atau sekitar 27 juta rumah tangga pertanian terancam terganggu jika kebijakan negara tidak tepat. Satu dari tiga rumah tangga di Indonesia adalah rumah tangga petani yang ekonominya rentan terganggu. Ketika El Nino terjadi, sebagian wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dampaknya, produksi pertanian yang terganggu, debit sungai yang menurun, peningkatan risiko kebakaran, serta tekanan lebih besar terhadap sumber air. El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani menjadi topik perbincangan kami malam hari ini. Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Bayu, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Rudy.
0: Ya, El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani. Di awal, secara sederhana, Prof, bisa dijelaskan. Ya. Bedanya El Nino tahun ini dengan musim kemarau biasa apa ini, Prof? Ya,
2: ya, memang tahun ini kan BMKG juga sudah menyampaikan bahwa istilahnya Godzilla El Nino gitu ya. Artinya El Nino yang, kan El Nino itu sebenarnya ada rendah, sedang, kuat gitu ya. Nah, ini di atasnya kuat gitu ya. Artinya memang akan terjadi kemarau yang lebih panjang, kemudian juga suhunya akan lebih panas begitu kira-kira. Nah, apa dampaknya kalau di pertanian ini yang menyebabkan gagal tanam maupun gagal panen? Artinya akan terjadi penurunan produktivitas gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi tadi akan beberapa apa tadi rumah tangga
0: petani
2: petani itu yang mungkin akan terganggu juga. Artinya ya tadi karena produksinya menurun, otomatis pendapatannya tidak sebesar seperti biasanya. Nah, inilah salah satu dampaknya di sektor pertanian seperti itu.
0: Nah, ini yang juga kami tanyakan, kenapa sektor pertanian yang selalu menjadi korban pertama ketika iklim-iklim seperti ini tiba, Prof?
2: Ya, karena kan pertanian membutuhkan air gitu ya. Ketergantungan dengan air itu sangat tinggi. Artinya adalah tidak bisa kan air, tanah, tanaman gitu ya. Ada tanahnya, tetapi tidak ada airnya juga nggak bisa tumbuh gitu. Nah, inilah salah satu kenapa alasan pertanian itu yang paling terdampak. Karena apa? Ini berpengaruh terhadap air gitu ya. Karena kering, tidak ada air, otomatis juga tanamannya tidak bisa tumbuh gitu ya. Kalau tidak tumbuh ya otomatis tidak bisa menghasilkan dan tidak bisa mendapatkan pendapatan. Kira-kira begitu.
0: Daerah mana saja nih, Prof, yang bisa dikatakan paling rawan gagal panen kalau begitu ketika puncak kemarau tiba ini, Agustus hingga September nanti ini, Prof?
2: Ya, di daerah-daerah yang menjadi penghasil beras atau penghasil pangan yang terbesar di Pulau Jawa gitu ya. Kemudian di Sumatera dan sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa El Nino ini ya, seperti yang selalu saya sampaikan adalah dia spesifik lokasi juga. Artinya adalah tidak semua gitu ya, seluruh satu Indonesia itu kering semua, tidak. Pasti ada bagian-bagian misalnya di Sumatera, apa di Kalimantan, apa di Papua yang mungkin ya terjadi El Nino, tapi tidak separah atau tidak sehebat di daerah lain misalnya di Jawa gitu ya. Nah, artinya inilah yang harus dimaksimalkan. Artinya di daerah-daerah yang tidak mengalami El Nino yang kuat gitu ya, artinya sumber airnya masih ada, nah inilah yang perlu dimanfaatkan.
0: Khususnya di daerah-daerah yang rawan terhadap sektor pertaniannya nih, Prof ya. Kemudian apakah informasi peringatan cuaca dari BMKG ataupun para ahli itu sudah betul-betul dipahami oleh petani di daerah-daerah tertentu atau di pedesaan ini, Prof?
2: Nah, inilah yang selalu saya sampaikan bahwa kunci menghadapi El Nino itu adalah interaksi gitu ya, atau kolaborasi antara penyuluh yang dalam ini sebagai perwakilan pemerintah dan petani. Itu kuncinya di situ sebenarnya kalau saya menyampaikan. Kenapa? Karena kan kita tahu petani itu kan tidak selalu mengupdate informasi. Gitu ya. Artinya Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terjadinya hujan, kekeringan dan sebagainya kan petani mungkin hanya melihat dari TV dan levelnya mungkin hanya tingkat kecamatan atau kabupaten. Yang tahu persis itu adalah dalam halnya penyuluh sebagai penyambung lidah atau yang menyampaikan yang apa biasa menyampaikan kepada petani gitu ya. Nah, apa namanya ini kolaborasi ini menjadi penting karena ya tadi si penyuluh ini harus bisa menyampaikan gitu ya. Karena tadi daerahnya tidak sama gitu ya, mungkin di Sumatera masih ada air, kemudian di Jawa sudah tidak ada air, otomatis kan penyampaiannya juga berbeda gitu ya. Makanya interaksi ini, komunikasi penyuluh dan petani ini menjadi salah satu kuncinya.
0: Kalau Anda nilai nih Prof. Bayu, baik itu penyuluh ataupun pendamping, sejauh ini apakah menerjemahkan data cuaca yang rumit mungkin ya bagi orang awam ini bisa dengan mudah menggunakan bahasa yang praktis kepada petani ini, Pak? Bagaimana ini, Pak?
2: Kalau kita lihat, kalau penyuluh itu mereka mempunyai, memang dibekali gitu ya, dibekali komunikasi, cara komunikasi dengan petani. Kemudian informasi dari BMKG pun juga secara hierarki itu sudah diberikan. Artinya adalah dari BMKG ataupun dari instansi yang mengeluarkan informasi terkait dengan cuaca, itu kemudian data dinas pertanian, dari dinas pertanian karena penyuluh juga di bawah dinas pertanian gitu ya. Nah itu di disampaikan dari dinas pertanian. Artinya sebenarnya penyuluh sudah dibekali informasi itu. Nah itulah yang kemudian disampaikan kepada petani. Karena kalau kita mengandalkan petani, kemudian si petani dipaksa harus melihat informasi. Nah itu mungkin kalau di Jawa sedikit mungkin masih bisa ya. Tetapi kalau di daerah pedalaman, artinya di Papua, di Maluku gitu ya, di Sulawesi itu mungkin agak berat. Nah inilah sebenarnya peran penyuluh seperti itu.
0: Kalau mudahnya kan kemarau artinya ancaman ketersediaan air mengecil ini, Prof. Nah terutama sektor pertanian Anda katakan di awal tadi sangat membutuhkan keberadaan air itu sendiri. Sejauh ini ada nggak sih, Prof, teknologi yang bisa digunakan oleh petani kita untuk bisa menghemat air ini, Prof? Ada nggak ini, Prof?
2: Kalau menghemat air sebenarnya ada beberapa gitu ya. Artinya ya ada beberapa, misalnya dengan menggunakan sistem off-grass intensification gitu ya. Itu metode tanam yang dia tidak membutuhkan air yang banyak gitu ya. Artinya adalah dalam budidayanya itu mereka dengan sistem macak-macak atau irigasi berselang. Jadi pas awal musim tanam airnya banyak, kemudian semakin sedikit gitu ya. Kalau cara konvensional kan selalu digenangi secara terus-menerus gitu. Nah ini yang mungkin bisa diterapkan. Kemudian juga pemanfaatan atau penggunaan varietas-varietas yang dia tahan terhadap kekeringan. Artinya berarti tidak membutuhkan air yang banyak. Beberapa peneliti di Indonesia sudah menemukan itu. Artinya adalah bahwa varietas yang tidak membutuhkan air yang banyak, karena kita tahu sebagai contohnya padi itu membutuhkan air yang banyak, padi jagung gitu ya. Nah ini sudah ada beberapa varietas yang dia tidak membutuhkan air yang banyak dan dia tahan terhadap kekeringan. Nah itu yang mungkin yang dipropos gitu ya, yang mungkin dikenalkan kepada petani gitu ya, digunakan. Karena saat ini petani itu mindsetnya masih pada kebiasaan, saya nanamnya varietas X gitu ya, varietas ini gitu ya. Padahal kondisi cuacanya sudah berubah. Nah ini yang harus mulai dikenalkan gitu ya, dengan kondisi seperti ini, varietas seperti inilah sebenarnya yang cocok ditanam begitu.
0: Apa yang menjadi kendala untuk mengajak petani beralih ke varietas-varietas yang tahan dengan kondisi cuaca tertentu itu, Prof?
2: Ya, karena saya selalu menyampaikan bahwa mindset itu sudah terbangun turun-temurun gitu ya. Turun-temurun. Kemudian kalau sudah percaya gitu ya, sudah saya biasanya menggunakan varietas ini. Kemudian akan diubah, itu ada sedikit kekhawatiran. Kalau gagal bagaimana? Karena memang petani itu menggantungkanlah pada si tanaman ini gitu, si varietas ini. Karena harapannya bahwa bisa panen, kemudian mendapatkan uang. Nah kalau menggunakan varietas atau mencoba varietas baru, kalau gagal bagaimana? Nah ini yang selalu menjadi pikiran petani. Jadi misalnya saya tuh ke suatu daerah, kemudian saya mengenalkan, tidak usah varietas, mengenalkan teknologi saja gitu ya. Mengenalkan teknologi itu biasanya petani, lah saya sudah seperti ini apa, biar kebiasaan saya seperti ini aja saya harus mendapatkan uang. Kalau saya menggunakan teknologi gitu ya, nah nanti kalau gagal bagaimana? Atau kalau seperti ini apakah saya harus menambah uang? Hal-hal semacam itu yang sudah terbentuk dari turun-temurun gitu ya. Sehingga memang inilah sebenarnya peran penyuluh. Sampaikan bahwa kondisi saat ini sudah berubah, otomatis varietasnya juga harus berubah begitu.
0: Tapi varietas padi tersebut apakah memang sudah terbukti sangat tahan dengan kondisi kekeringan itu?
2: Ya, ada beberapa varietas ya, saya tidak tahu. Tapi ada di Kementan sendiri ada beberapa, karena kalau Pak Rudi tahu ada varietas yang untuk padi gugu, artinya padi untuk lahan kering gitu. Nah, itu kan dia tidak membutuhkan air yang banyak. Kemudian juga teman-teman IPB, kemudian teman-teman UGM itu juga sudah mengembangkan beberapa varietas yang dia tidak membutuhkan waktu siklus tanam yang panjang gitu, yang biasanya 100 sampai 120 hari, cukup 80 hari itu bisa dipanen. Artinya apa? Ini juga mempersingkat waktu, kemudian juga kebutuhan airnya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini kan yang harus selalu disampaikan yang digunakan.
0: Prof, kita terima dulu pendengar, Prof ya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, Pak Matauli.
1: Assalamualaikum Prof. Tiga, salam sehat tangguh.
0: Ya, waalaikumsalam. Ada
1: Prof. Bayu.
0: Ya, ada Prof. Bayu Dwi Aprinugroho, Guru Besar Agroklimatologi UGM. Silakan, Pak Matauli.
1: Ya, pastinya mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak suka, gejala El Nino ini harus didampingi oleh pemerintah ya, kepada masyarakat tani begitu, Prof. Budi. Cuman yang menjadi permasalahannya begini kan, ada nggak asuransi bagi para petani jika sudah terlanjur gagal panen dan gagal tanam? Dari yang Prof. pantau sendiri di kita, sistem manajemennya itu gimana sih? Apakah dibiarkan begitu petani? Apalagi sekarang sudah ada COPDES kan, Pak Prof. bilang suasembada pangan, energi gitu, itu kan berkolaborasi. Artinya kalau memang petani lokal atau tradisional hanya diapakan seperti itu, berarti kan keran impor kan terus akan menjadi apa kan, akan menjadi terbuka. Jadi kita nggak tahu apakah petani itu akan bisa mendapatkan solusi kalau penyuluhnya tadi nggak sifatnya COPDES lah, kalau kita mau tahu kan, karena mereka itu kan pahlawan pangan kita gitu, dari petani, peternak, nelayan begitu. Jangan sempat keran impor ini menjadi solusi, tetapi tanpa teknologi yang tadi diperlukan. Di China juga begitu, Prof. Saya lihat di sungai udah bisa di situ, tanam sawah apung begitu ya, pakai sintesis apa begitu. Jadi, apakah ini tidak dipikirkan oleh BRIN ya, di sektor pertanian dan suasembada pangan kita, siklus dan berkolaborasi tadi gitu. Karena kita udah capek mendengarkan intensifikasi, ekstensifikasi. Sekarang diversifikasi teknologi itu kan harus mengajak BRIN dan petani desa itu yang dibawa pendidikannya itu masih tradisional gitu, Prof. Menurut juga
0: Baik, terima kasih Pak Matuli. Kita tabung dulu Prof. Bayu ya. Kita tabung dulu, kita sapa lagi pendengar berikutnya, Pak Roni di Jakarta. Selamat malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Rudi, Prof. Bayu.
0: Iya, silakan Pak Roni.
3: Ikut memberikan masukan aspirasi Pak Zen.
0: Iya, silakan.
3: Indonesia ini kan garis pantainya kan luas ya, Bayu Pasien ya. Ada daerah yang kekeringan itu sebenarnya itu kalau garis pantainya panjang itu kan apa bisa gitu ketika pemerintah itu menyedot air laut itu dibawa ke darat itu loh, Prof. Jadi untuk mengawini di kampung-kampung itu untuk mereka bisa makan minum itu pakai air itu, Prof. Air laut diubah menjadi air tawar seperti itu, sehingga pemerintah harusnya membuat jaringan pipa supaya dari air laut itu dijedot dibawa ke darat gitu loh, walaupun biayanya memang mahal, tapi kalau masyarakat itu urunan seperti misalnya kayak air pam itu aja masyarakat bisa mampu itu untuk bayar per bulan. Kalau pemerintah bisa menyediakan pipa-pipa untuk disambung-sambungkan itu dari misalkan dari Laut Jawa ke selatan misalkan 100 km misalkan. Kalau jaringan itu bisa terbuat selama 30 tahun, saya yakin teman-teman daerah kekeringan pasti akan berkurang gitu loh, Prof.
0: Baik, Pak Roni.
3: Walaupun pertaniannya itu malah kekeringan, tapi rumah-rumah mereka itu teraliri dengan air untuk makan minum dengan cukup gitu, Prof. Terima kasih,
0: Pak Rudi, Prof. Bayu. Terima kasih Pak Roni. Pak Matuli tadi menarik tentang ada nggak asuransi bagi lahan pertanian yang gagal panen. Kami sebelumnya pernah membicarakan hal ini, Prof. Dan ada memang untuk luasan lahan tertentu, dengan kondisi tertentu. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi asuransi di sektor pertanian ini, dan teknologi ada nggak ini yang menyambungkan dari garis pantai kita ini untuk disambungkan ke sawah-sawah atau ke ladang-ladang petani kita nih, Bro. Silakan.
2: Ya, yang pertama adalah yang tadi dari Bapak, dari yang Sibolga tadi, asuransi ada, Pak, gitu ya. Cuman memang ini harus diperjelas dulu, dari Kementan sendiri ada gitu, ada direktoratnya sendiri terkait dengan pembiayaan pertanian, artinya terkait dengan asuransi, bahkan ada beberapa juga perbankan itu yang menyediakan asuransi gitu ya. Nah ini tapi coba berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat gitu ya. Jadi biasanya lewat dinas juga ini ya terkait dengan asuransi ini. Nah kemudian yang kedua tadi menarik sebenarnya, apa yang dari Bapak Silboga tadi, ada nggak di Indonesia itu yang mengembangkan tadi apung gitu ya, tanam secara apung. Nah inilah salah satu, mohon maaf, ini salah satu yang mungkin Indonesia itu tertinggal karena kita terlena dengan sumber daya alam yang melimpah, Pak.
0: Inilah salah satu
2: hal yang sebenarnya teknologi sudah ada, artinya sudah ada beberapa yang mengembangkan gitu. Tetapi karena apa, kita tuh sumber dayanya melimpah, beda dengan Cina itu mungkin dia terbatas nanamnya itu hanya di musim semi sama musim panas gitu ya, musim dingin mereka nggak bisa nanam. Akhirnya yang terjadi apa ya, kita kan setiap saat bisa nanam. Akhirnya teknologi tadi kan tidak apa, sudah ada tetapi tidak dikembangkan. Baru setelah kejadian misalnya kayak El Nino segala macam, ada bencana segala macam, ini baru kaget gitu ya, baru tergesa-gesa gitu ya, wah ini gimana nih, padahal kita sebenarnya sudah ada. Tetapi karena balik lagi kita di apa, sumber daya alamnya melimpah gitu ya, itu yang menyebabkan ya kita mungkin terlena gitu ya. Nah kemudian yang Pak Roni Jakarta, memang itu menjadi salah satu hal yang menarik, tetapi perlu diingat bahwa di laut itu adalah salinitasnya tinggi, asin gitu ya. Nah ini juga membutuhkan proses yang tadi tidak hanya membuat infrastrukturnya, artinya penampung ataupun pipa, tetapi juga ada proses di situ. Karena apa? Yang asin gitu ya, kalau dari laut kemudian dialirkan langsung ke darat gitu ya, mengubah itu juga membutuhkan proses yang lumayan gitu ya, lumayan panjang, lumayan dari sisi kosnya juga tinggi. Jadi tidak semata-mata struktur infrastrukturnya saja, pipa atau misalnya kita membuat suatu bendungan gitu ya yang mengalirkan dari laut kemudian dimasukkan ke daratan gitu ya, tapi juga ada prosesnya di situ. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu kendala. Nah kemudian kalau Pak Rudi pernah mendengar bahwa Pak Mentan itu menyampaikan, oh kita bikin apa, buat aja hujan buatan gitu ya, itu juga menjadi salah satu solusi walaupun itu juga kosnya tinggi gitu ya. Nah ini beberapa hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan
0: kalau gitu, Prof. Inovasi teknologi pertanian apa nih yang dirasa paling mendesak untuk segera diproduksi secara massal? Ini apa nih, Prof?
2: Kalau saya kak lebih ini ya, kalau saya untuk teknologi kaitannya dengan alat segala macam, agak ini ya, kosnya tinggi. Paling yang paling mudah mungkin diterapkan adalah dalam halnya tadi varietas. Kemudian juga kita ada informasi kaitan dengan kondisi cuaca itu yang dia sampai levelnya tingkat desa ataupun level lahan gitu ya, itu diinformasikan secara detail. Karena tadi saya sampaikan bahwa cuaca itu tidak bisa digeneralisasi, artinya Sumatera seperti ini kemudian Jawa akan sama, tidak, tapi kita jarak beberapa kilometer saja kondisinya berbeda. Nah inilah yang kemudian akan harus kita kembangkan, artinya spesifik lokasi itu juga harus kita gali sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang real, sehingga kita tidak mengeneralisasi bahwa seluruh Jawa itu kekurangan air gitu kan, tapi ada beberapa daerah yang mungkin airnya cukup. Nah itu yang kemudian kita maksimalkan untuk produksi begitu, Pak Rudi.
0: Prof. Bayu, terakhir pesan Anda untuk para petani tetap optimis menghadapi kemarau tahun ini, Prof. Silakan.
2: Ya, kalau saya tingkatkan komunikasi gitu ya dengan penyuluh, dengan dinas pertanian, karena bapak-bapak penyuluh, bapak-bapak dari dinas pertanian inilah sebenarnya yang mengampu atau menjadi corong atau menjadi kepanjang tangan dari pemerintah gitu ya. Segala informasi dari penyuluh, dari dinas inilah yang kemudian harus diikuti oleh petani gitu ya. Artinya kalau kondisinya seperti ini, kapan tanamnya, kemudian komoditas apa yang harus ditanam, itu juga harus mengikuti dari informasi dari dinas maupun dari penyuluh. Mungkin itu Pak Rudi yang bisa.
0: Iya. Prof. Bayu Dwi Apri Nugroho, terima kasih banyak, Prof, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam, Prof.
2: Selamat malam.
0: Demikian tadi tema kami El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani, bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM, Profesor Bayu Dwi Aprinugroho. Nanti kami akan lanjutkan tema tersebut berbincang dengan anggota Komisi 4 DPR RI. Tetaplah bersama kami.
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
5: Porro, Olmo, Pedro Porro!
6: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
5: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
6: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yune Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, peringkat kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Dan nanti kami akan hadir kembali dalam perbincangan El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani. Dan tadi kami sudah membahas bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho. Dan nanti kami upayakan untuk bisa membahas lagi tema tersebut dari perspektif yang berbeda bersama dengan anggota DPR RI Komisi 4, Firman Subagio. Anda juga terus dapat berbagi pendapat atau memberikan pandangan Anda apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini. Kalau tadi ditegaskan adalah yang paling penting adalah berinteraksi dengan para petani, terutama para pendamping ataupun penyuluh, untuk dapat menerjemahkan kondisi cuaca sehingga mudah dipahami. Kemudian secara persuasif juga melihat kondisi yang ada menggunakan varietas-varietas yang memang tahan kekeringan. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio. Pak Firman, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Budi.
1: Waalaikumsalam. El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani.
2: Ya.
1: Sebesar apa sih, Pak? Melihat ancaman El Nino ini mengganggu ekonomi petani secara nasional ini, Pak. Atau bahkan ekonomi kita juga ini.
2: Jadi begini, Mas. Kita ini kan memang memiliki tantangan yang besar terhadap masalah anomali cuaca. Dan kedua, tantangan besar untuk mempertahankan swasembada pangan. Kenapa swasembada pangan ini adalah merupakan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekarang sudah tercapai. Stok pangan kita itu mencapai 5,3 juta ton. Ini jarang terjadi. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita jaga. Nah, sedangkan petani sendiri itu sangat ketergantungan dengan hasil pertanian untuk kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang anomali cuaca, ini kan tidak bisa kita lawan. Saya menyampaikan kepada baik pemerintah maupun masyarakat, hendaknya kita bersahabat dengan anomali cuaca ini. Jadi saya menggunakan terminologi harus bersahabat. Apa pengertian bersahabat? Kita harus mengenali terhadap penyebab daripada anomali cuaca ini, El Nino ini. Nah, oleh karena itu, persahabatan dengan El Nino ini kita harus berani membuat terobosan-terobosan. Yaitu mencoba melakukan cara-cara yang berbeda dengan kalau ini tidak ada El Nino. Kalau kita dalam kondisi normal, berarti kan ada air. Ada hujan. Nah, kalau ada air hujan itu tanaman padi atau tanaman pertanian apapun itu masih akan hidup. Tetapi ketika terjadi El Nino, kita harus beralih kepada teknologi baru, yaitu kita harus mulai beradaptasi dengan yang namanya El Nino, menanam tanaman yang memang tidak memerlukan atau tidak membutuhkan air, yaitu menanam padi gogo. Dan kemudian juga kita bisa menanam tanaman-tanaman yang memang tidak membutuhkan air, seperti sorghum, jagung, tembakau, dan sebagainya. Nah, ini yang saya minta kepada petani, bahwa anomali cuaca tidak bisa kita lawat, tapi kita bersahabat dengan mencacati teknologi-teknologi yang ada. Nah, sedangkan untuk pemupukan, itu kita juga bisa menggunakan cara-cara. Kalau kemarin itu pupuk urea itu satu-satunya, kita harus bergeser menggunakan pupuk-pupuk jenis seperti kotoran hewan. Pupuk organik yang dikotoran hewan. Kemudian ada pupuk organik cair. Itu kita bisa beradaptasi. Itu sehingga ini akan sangat membantu terhadap pertumbuhan petani dan tanaman kita. Nah, bagi saudara-saudari kita petani yang memang ada aliran sungai, kita berikan solusi. Yaitu adalah bagaimana pompanisasi yang sekarang sudah kita berikan program dengan pemerintah. Itu kita lakukan pompanisasi menyedot air dari sungai dinaikkan ke atas. Dan kemudian juga di siasati lagi, kita membentuk pompa-pompa atau kita bikin sumur dalam. Sumur dalam itu adalah kita membuat sumur, kita berikan pompa, dinaikkan ke toren ke atas, disalurkan lagi ke sawah-sawah yang membutuhkan. Tapi kalau sumur dalam itu kira-kira hanya satu sumur itu hanya menjangkau 4-5 hektar. Artinya okay. akan banyak sumur. Nah, kalau banyak sumur di sana, nanti risikonya tanah kita itu menjadi rusak di bawah. Ini risikonya adalah tanah kita bisa angkles atau bisa tanah kita bisa amblek, kira-kira seperti itu. Okay. Nah, kalau ini juga berbahaya sekali. Oleh karena itu, salah satu solusi adalah menanam tanaman seperti padi gogol. Itu kami sudah lakukan, membuat percontohan-percontohan bersama dengan Fakultas Pertanian IPB. Profesor Surya itu sudah melakukan inovasi untuk demplot-demplot padi gogol. Ini yang sedang kami lakukan terus-menerus untuk mengantisipasi ini supaya panen itu bisa berkesinambungan, petani itu mendapat penghasilan, kemudian swasembada pangan bisa kita pertahankan.
1: Ya. Ada dua hal nih Pak Firman yang menarik nih, terobosan konkret dan cara berbeda tadi yang Bapak sampaikan. Ini yang seperti itu apakah perlu diatur dalam kebijakan agar kita benar-benar bisa bersahabat dengan anomali cuaca ini, Pak?
2: Ya, ini sudah kita bicarakan dengan pemerintah, termasuk kemarin, supaya untuk anomali cuaca ini program-program diutamakan yang bisa memberikan dukungan kepada konsep-konsep pembaruan tadi, atau konsep-konsep alih teknologi. Nah, oleh karena itu, ini juga kita minta agar benih gogo itu sekarang bisa didistribusikan pada masyarakat secepatnya untuk mengatasi ini. Karena sekarang gogo ini tidak ada cara lain, atau juga kita mau mengembangkan sorghum. Karena sorghum ini juga sudah mulai ditanam di beberapa wilayah. Bahkan saya sudah mencoba untuk makan langsung hasil daripada sorghum. Ketika saya mengadakan kunjungan ke Makassar, itu saya mencoba makan sorghum, itu enak. Kemudian nasi jagung itu juga enak. Bahkan di Papua masih mempertahankan minta supaya sagu dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kebijakan kearifan lokal dengan menggunakan budaya-budaya makan lokal itu dikembangkan lagi seperti di era Orde Baru Pak Harto dulu. Okay. Jadi kita, masyarakat tidak hanya bergantung kepada beras yang betul-betul itu membutuhkan air yang cukup, tetapi kita bisa menggunakan budaya makanan lokal itu, kearifan lokal itu, akan mengkonsumsi makanan yang sudah terbiasa dikonsumsi mereka, yang jagung-jagung, yang singkong-singkong, yang ubi-ubi, yang kemudian sorghum-sorghum, yang kemudian padi gogo. Kira-kira seperti itu.
1: Iya. Untuk masalah pupuk tadi Pak, secara teknis seberapa efektif ini Pak Firman? Kombinasi ataupun pupuk organik, kemudian pompanisasi yang ada di aliran sungai untuk dinaikkan ke atas untuk bisa menjaga kekuatan tanaman di tengah cuaca seperti ini Pak?
2: Nah gini, ini memang kemarin juga saya minta kepada pemerintah, karena jumlah petani kita kan ada 29 juta orang, sedangkan luas lahan kita ini 7 juta hektar lebih. Kalau 7 juta hektar itu dihitung dengan kebutuhan alat-alat pertanian, kemudian pompa dan sebagainya ini menggunakan APBN yang sifatnya itu adalah program bantuan, mungkin tidak akan mungkin meng-cover karena APBN kita terbatas. Yeah. Oleh karena itu, saya minta ada terobosan pemerintah dibuat skim, yaitu kerjasama dengan perbankan seperti BRI, BNI yang konon katanya Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, yang berpihak kepada petani, agar petani itu mungkin kalau perlu disubsidi oleh pemerintah bunganya. Atau mungkin diberikan bunga lunak dengan model pur tapi tanpa jaminan, dan sistem atau skim pembayarannya itu ada membayar setelah panen, yarnen.
1: Okay.
2: Kalau itu dilakukan, maka petani akan tetap untuk membeli alat-alat pertanian. Nah, alat-alat pertanian ini menjadi kata kunci, karena untuk beli pompa, untuk membeli alat pembajak itu akan meringankan biaya yang cukup tinggi. Sedangkan pupuk, karena area kita ini cukup lama menggerus daripada kesuburan lahan, maka lahan pertanian yang tidak produktif itu harus dipulihkan kembali dengan menggunakan organik supaya unsur hara tanahnya meningkat dari di bawah 3% menjadi di atas 5%. Dan kemudian pH tanah kita juga bisa lebih bagus sehingga produksi kita bisa lebih maksimal. Kira-kira seperti itu.
1: Iya. Sebelumnya kami juga menyinggung masalah asuransi untuk petani Pak ya, bagi panen mereka yang gagal mungkin karena cuaca ataupun apa. Tetapi ada juga pendapat dari petani bahwa klaimnya itu sulit ini Pak. Gimana DPR mendorong solusinya ini Pak Firman?
2: Saya sudah minta kepada pemerintah agar asuransi ini dibuka, tidak dimonopoli. Ini yang saya tegur kemarin pemerintah, jangan kita bicara kantong kiri, kantong kanan. Artinya bahwa Jasindo sebagai salah satu perusahaan BUMN yang ditunjuk, itu tidak boleh menentukan mana yang bisa di cover, mana yang tidak. Karena Jasindo ini kan perusahaan yang harus cari untung. Mm-hmm. Nah, pemantauan saya di lapangan, petani-petani yang tingkat risiko gagal panen tinggi, itu Jasindo tidak mau meng-cover. Artinya Jasindo mencari selamat. Ini nggak boleh. Tujuan asuransi adalah justru mengatasi ketika terjadi, ya itu gagal panen. Kalau indikasi yang tidak gagal panen, ngapain di asuransi? Nggak perlu. Nah, ini saya minta dirubah oleh pemerintah. Maka buka saja kepada swasta, siapa yang mau untuk meng-cover asuransi kepada petani, ya silakan aja. Jangan dimonopoli oleh BUMN, tapi tidak menyelesaikan masalah petani.
1: Oke. Okay. Ya. Dan apakah itu nanti akan segera bisa dilakukan dan dirasakan langsung oleh petani kita nih, Pak Firman?
2: Harus. Itu hukumnya wajib harus. Karena ini saya sebagai wakil rakyat harus membela kepentingan rakyat. Mm-hmm. Dan ini uang negara. Bapak Presiden telah menginstruksikan bahwa uang yang dikucurkan melalui APBN harus ada manfaat, harus ada membawa manfaat, membawa perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
1: Okay.
2: Kalau tidak, ya sama saja. Gak ada artinya uang ini dikucurkan kepada BUMN, tapi BUMN yang ini malah menjadi keuntungan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat.
1: Iya. Nanti pengawasannya bagaimana nih Pak, DPR di lapangan terkait hal itu Pak?
2: Bagaimana?
1: Ya, pengawasan DPR di lapangan sendiri nanti seperti apa ini? Untuk betul-betul
2: kami,
1: implementasinya dirasakan langsung.
2: Kami sekarang ini, sekarang lagi bentuk tim panja.
1: Ya.
2: Tim panja pemantauan terhadap masalah pupuk subsidi kita
1: ya,
2: bentuk.
1: Ya.
2: Terus ada panja lagi untuk alih fungsi lahan kita juga bentuk. Terus kemudian kita panja pupuk juga kita bentuk. Ini semua kita lakukan. Itu adalah untuk melakukan fungsi pengawasan langsung kepada masyarakat agar pupuk juga tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harganya.
1: Oke, itu kan kebijakan dari pusat Pak ya, untuk di daerah sendiri atau pemerintah daerah. Bagaimana DPR ini melihat kesiapan Pemda untuk merespon kondisi cuaca yang ada saat

0: Nah, kemarin terjadi gejolak harga solar, itu kami langsung pendampingan kepada mereka, kami komunikasikan baik kepada Kementerian KKP, baik kepada Kementerian SDM, baik kepada Menko, kepada Menteri Keuangan. Alhamdulillah hari ini ada solusi. Solar sudah diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri SDM, 15.000 sesuai harapan mereka. Nah, di pertanyaan Mas Kak juga seperti ini. Nanti kita terus intensif komunikasi.
1: Oke. Kebijakan jangka panjang seperti apa ini, Pak Firman, yang dirasa paling mendesak untuk betul-betul melindungi sektor pertanian kita, melindungi petani dari krisis iklim ini, Pak?
0: Pertama, satu alih fungsi lahan irigasi teknis itu harus stop.
1: Oke.
0: Dan kedua, melakukan penggeseran dari pupuk anorganik menjadi pupuk organik. Kemudian membudayakan kearifan lokal tadi, ya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing, dan budaya makanan lokal itu dipertahankan. Dan kemudian dengan cara-cara seperti ini, itu akan betul-betul bisa membantu mempertahankan swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan.
1: Oke, baik. Dan sejauh ini apakah ada ruang khusus atau kanal bagi petani mungkin di dapil masing-masing untuk bisa langsung disampaikan dan berharap tentu ditindaklanjuti secara cepat, direspon secara cepat oleh pemerintah nih, Pak Firman?
0: Nah, kami sudah minta kemarin agar dibentuk Satgas Tanggap Darurat terhadap masalah El Nino nih. Sehingga nanti kalau ada masalah bisa langsung ditangani. Dan juga termasuk gagal panen, hendaknya program penggantian benih atau penggantian gagal panen itu langsung disebutkan tidak melalui mekanisme yang lama melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional, tapi langsung dari Kementerian Pertanian langsung kepada petani. Itu sudah memangkas seperti pupuk subsidi yang dulu muter-muter ada kurang lebih 145 regulasi, ada 14 atau 13 menteri yang mereka itu apa namanya ikut terlibat dalam rekomendasi, kita pangkas semua. Sekarang pupuk udah berhasil semua distribusi langsung kepada petani.
1: Baik. Gitu. Ya. Apa pesan Anda untuk petani-petani kita, Pak, menghadapi kondisi iklim saat ini, Pak? Silakan.
0: Halo?
1: Halo, Pak Firman. Ya. Sebagai penutup, pesan yang bisa Anda sampaikan untuk para petani kita tetap optimis menghadapi kondisi iklim saat ini, Pak.
0: Ya, begini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa anomali cuaca ini atau terjadinya El Nino ini kan tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara ini dihadapkan kepada anomali cuaca. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengimbau, kita tidak takut, tapi kita harus bersahabat dengan cuaca, dan kita menggunakan terobosan-terobosan, menggunakan teknologi-teknologi yang betul-betul bisa mengatasi problem yang akan kita hadapi ini. Karena ini problem bukan Indonesia, tapi sudah menjadi problem negara-negara lain juga, termasuk problem global. Apalagi ditambah anomali atau geopolitik dan geoekonomi yang terjadi akibat perang ini, salah satunya juga kenapa tadi saya minta kepada masyarakat petani membudayakan penggunaan pupuk-pupuk produk mereka sendiri seperti kotoran hewan, organik itu diberikan endorsement daripada pemerintah untuk diberikan kemudahan izinnya supaya masyarakat itu lebih kreatif untuk berinovasi dan tidak dikriminalisasi, tapi rakyat dilindungi seperti di negara-negara lain seperti Vietnam terutama. Petani itu diberikan inovasi dan kemudian dilindungi oleh undang-undang, oleh pemerintah.
1: Baik.
0: Oleh karena itu sekali lagi, petani tidak usah panik, terutama bagi petani yang di dapilnya itu ada Komisi 4, bisa berinteraksi secara dengan kami. Kamilah yang mampu menyelesaikan komunikasi dengan pejabat di tingkat pusat, dan itu bisa kita berikan penanganan yang lebih cepat. Namun daerah lain, saya rasa perlu dibentuk Satgas untuk merespon terhadap apa yang terjadi di masyarakat, supaya masyarakat segera bisa teratasi problem yang dihadapi.
1: Ya. Pak Firman Subagio, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam.
0: Baik.
1: Pak Firman.
0: Ya. Terima kasih Mas Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio melengkapi perbincangan kami sebelumnya bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho tentang El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani.
2: Wawancara Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rudi Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memajukan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA jenjang pendidikan SMA sederajat sehingga memperpanjang durasi pendaftarannya selama 3 pekan dari yang semula dijadwalkan mulai 18 Agustus menjadi 27 Juli. Ketua Dewan Pendidikan Nasional atau DPN, Suyanto menilai perubahan pendaftaran TKA jenjang pendidikan SMA menjadi tanggal 27 Juli hingga 27 September tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan TKA 2025 yang menunjukkan perlunya waktu persiapan lebih panjang bagi peserta didik, sekolah, dan pemerintah daerah. Dengan pendaftaran yang dimajukan 3 pekan, hal itu dikatakan Kemendikdesmen memberikan waktu lebih luas untuk pendataan peserta, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan TKA. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis atau UPT Sentra Handayani berkomitmen untuk mempersingkat durasi waktu penanganan dan verifikasi birokrasi untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Sentra Handayani Kemensos, Hisham Khalil, mengatakan kepastian percepatan layanan tersebut menjadi salah satu poin rekomendasi utama dalam Forum Konsultasi Publik atau FKP yang digelar secara terpusat di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Ia menjelaskan ketetapan waktu penanganan merupakan aspek penting yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak sosial.

dihiasi dengan cinta dan kasih sayang yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalannya Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

0: Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.
1: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus. Semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita. Karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar

keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Pagi untuk edisi hari ini.

0: tomat kita ambil 22.000 tuh kilo. Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang 45 sampai 50 ribu lagi.
1: Komunis Anda apa yang diinginkan oleh menentuk tomat olahan penasaran karena menjadi suatu kebanggaan sendiri ini sehingga memberikan artis.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi edisi Jumat 17 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Maluku memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara tetap menjadi prioritas utama. Meskipun saat ini masih tertunda akibat keterbatasan kondisi keuangan daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Maluku, Jasmono, menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kewajiban tersebut dan terus memberikan perhatian serius terhadap hak-hak para pegawai. Jasmono menjelaskan, realisasi penyaluran TPP sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah karena pembiayaannya bersumber langsung dari APBD. Sesuai regulasi tunjangan berbasis kinerja dan disiplin ini, memang disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemprov Maluku berjanji akan segera mencairkan TPP kepada seluruh ASN begitu kondisi keuangan daerah sudah kembali memungkinkan. Keterlambatan ini sebelumnya sempat menjadi sorotan hangat di kalangan ASN lingkup Pemprov Maluku. Tercatat tunjangan yang belum terbayarkan kini telah memasuki periode 4 bulan, yakni dari bulan Maret hingga Juni. Sementara itu untuk hak pegawai pada bulan Januari dan Februari dilaporkan telah sepenuhnya diterima oleh para ASN. Pendengar, pemerintah Kota Ambon melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID menggelar rapat evaluasi rutin untuk memantau hasil implementasi program pengendalian inflasi di wilayahnya. Selain mengevaluasi langkah yang sudah berjalan, rapat ini juga fokus menyusun laporan strategi pengendalian inflasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta berharap evaluasi mingguan ini dapat memperkuat langkah pemerintah dan menunjukkan kemajuan nyata dalam menekan laju inflasi. Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa momentum ini menjadi sarana penting untuk melihat sejauh mana kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Eli Toisuta meminta laporan langsung dari dinas-dinas teknis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program unggulan. Laporan ini dinilai krusial agar pemerintah daerah bisa mengambil langkah cepat dalam menghadapi pergerakan inflasi yang cenderung berfluktuasi setiap bulannya. Berdasarkan data terbaru dari hasil rapat evaluasi TPID, angka inflasi di Kota Ambon saat ini tercatat berada di level 3,78%. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat bertahan di posisi 2,84%. Kita ke berita lain. Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai turun. Laporan Lina Tehupuring.
3: Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan ini. Turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sejumlah sentra produksi. Salah satu pedagang di Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai rawit saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting kini berada di angka Rp65.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditas tomat juga mengalami penurunan harga menjadi Rp15.000 Rp30.000 per kilogram dari sebelumnya yang tercatat Rp30.000 per kilogram. Meski terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditi, Ani mengaku harga tersebut masih cukup mahal. Diharapkan penurunan harga terus terjadi sehingga pedagang mendapatkan keuntungan, petani menikmati harga jual yang layak dan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok.
0: Tomat kita ambil Rp22.000 per kilo. Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang 45 sampai 50 ribu lagi. Kalau cili sekarang 70 ribu per kilo.
3: Sementara itu, berdasarkan data harga barang yang tertera pada videotron Disperindak Maluku di Pasar Mardika, terpantau sejumlah kebutuhan masih stabil, diantaranya beras premium Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, dan ayam Rp65.000 per ekor. Untuk sayuran hijau seperti kangkung dan sawi dijual Rp5.000 per ikat, sedangkan sayuran dataran tinggi seperti kentang stabil di harga Rp24.000 per kilogram dan wortel Rp26.000 per kilogram. Demikian Lina Tengkir melaporkan.
2: Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Masohi menerima kunjungan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan survei ekonomi tahun 2026 yang bertujuan untuk menghimpun data statistik akurat sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional oleh pemerintah pusat. Proses pengumpulan data diawali dengan koordinasi antara tim BPS dan tim rutan terkait data jumlah warga binaan yang akan menjadi responden. Selain mendata 107 warga binaan yang terdiri dari 82 narapidana dan 25 tahanan, petugas BPS juga berkoordinasi dengan pengurus koperasi rutan. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai operasional, administrasi, dan tata kelola kantin di lingkungan rutan sebagai bagian dari komponen aktivitas ekonomi. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi, Idris Kilkoda, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah ini demi menghasilkan data statistik yang berkualitas. Pihak rutan memastikan seluruh tahapan survei berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, selalu menjaga sinergi yang baik tanpa mengganggu jalannya program pembinaan maupun pelayanan rutin kepada para warga binaan. Pendengar, jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersama unsur gabungan TNI dan instansi terkait menggelar apel gelar pasukan berskala besar di halaman Markas Komando Batalion Infanteri 734 Satria Nusa Samudra Somlaki. Apel pengamanan VVIP ini dilakukan untuk memastikan kesiapan total menyambut kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Negara Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dijadwalkan memimpin langsung peletakan batu pertama atau dijadwalkan sebagai groundbreaking pembangunan shelter proyek strategis nasional lapangan gas blok Masela di Desa Lermatang. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan bahwa pengamanan ketat ini menerapkan standar operasional prosedur VVIP yang berlapis tanpa celah. Sinergitas kokoh antara TNI dan Polri menjadi kunci utama untuk menjamin keamanan absolut di sepanjang rute perjalanan hingga lokasi utama kegiatan. Dalam apel tersebut, dilakukan penyatuan persepsi penguatan koordinasi serta pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personel maupun sarana pendukung yang dikerahkan. Guna mengantisipasi segala potensi kerawanan, pengamanan berlapis ini dibagi ke dalam beberapa ring yang mencakup area bandara, jalur perlintasan hingga titik pusat acara di Desa Lermatang. Selain mengerahkan kekuatan penuh dari Polres Kepulauan Tanimbar, operasi pengamanan ini juga mendapat penebalan pasukan dari personel Brimob Kompi 3 Batalion C, Pelopor, serta Polda Maluku. Saat ini seluruh unsur pengamanan telah dinyatakan berada dalam status siaga penuh dan siap menempati posisi masing-masing demi menyukseskan agenda kepresidenan tersebut.

0: Berita selanjutnya. Kantor Otoritas Jasa Keuangan bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Maluku menggelar aksi sosial bertajuk Gerakan Beta Tanam atau Bergerak Tanam untuk Ambon Manise. Kegiatan yang dipusatkan di Negeri Rutong, Kota Ambon ini diisi dengan penanaman pohon rambutan sebagai wujud nyata komitmen OJK dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Aksi penghijauan lewat tanaman produktif ini turut melibatkan pemerintah Negeri Rutong, organisasi internal OJK, serta masyarakat setempat secara bergotong royong. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekedar seremonial menanam pohon, melainkan simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemilihan pohon rambutan dinilai memiliki nilai strategis, karena selain memperkuat ruang terbuka hijau dan memberikan manfaat ekologis, tanaman produktif ini diharapkan dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi masyarakat saat masa panen tiba. Haramain juga mengajak semua pihak untuk merawat pohon-pohon yang telah ditanam agar terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang. Apresiasi tinggi datang dari Sekretaris Negeri Rutong, James Naldo Talhatu, yang menyampaikan terima kasih atas kepercayaan menjadikan wilayahnya sebagai lokasi gerakan Beta Tanam. Pihak pemerintah negeri berkomitmen untuk merawat tanaman tersebut demi kesejahteraan warga setempat. Guna menyemarakan aksi sosial ini, rangkaian acara juga diisi dengan kegiatan touring kebersamaan bersama industri jasa keuangan sebagai sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan di Maluku. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual memanfaatkan momen masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan sejak dini. Langkah ini dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kota Tual, Veronica Juliana Rumlus, di hadapan para peserta didik baru SMA Negeri 7 Tual. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelajar mengenai dokumen kependudukan sebagai identitas hukum yang sah bagi setiap warga negara. Dalam sosialisasinya, Veronica mengenalkan berbagai dokumen penting, mulai dari kartu keluarga, akta kelahiran, kartu identitas anak atau KIA, hingga program terbaru berupa identitas kependudukan digital bagi para siswa yang sudah memenuhi persyaratan usia. Melalui pendekatan sejak bangku sekolah ini, Disduk Capil Kota Tual berharap dapat mencetak generasi muda yang sadar dan peduli terhadap akurasi data kependudukan yang menjadi dasar penting dalam mengakses berbagai layanan publik. Hal ini sejalan dengan komitmen instansi tersebut untuk terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, akurat, dan membahagiakan masyarakat. Pendengar, dukung ketahanan pangan dan gizi warga binaan, tim lapas geser tinjau penyajian makanan warga binaan dan perkembangan sayuran hidroponik. Laporan Sahira Sangaji.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur konsisten meningkatkan kualitas pelayanan dan program pembinaan bagi warga binaan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembinaan yang dilakukan, yaitu kontrol langsung terhadap proses penyajian makanan warga binaan sekaligus meninjau perkembangan budidaya sayur sawi hidroponik. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Norbert Hasanda menyampaikan, peran lapas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan saja, melainkan juga harus seimbang dengan pemenuhan hak dasar serta pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang berkelanjutan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang layak melalui penyajian makanan berkualitas dan pembinaan pertanian modern merupakan dua aspek krusial yang wajib diawasi secara rutin.
2: Memenuhi standar apa yang diinginkan oleh badan tempat pengolahan, pendaftaran, karena menjadi suatu kebanggaan sendiri gizi sehingga memberikan advis atau masukan pada kami di Lapas Geser untuk kemudian bisa memenuhi semua persyaratan yang diperlukan begitu.
1: Ditambahkan Nober Hasanda untuk program pertanian, langkah ini diambil guna memastikan tanaman mendapatkan nutrisi optimal, sekaligus mendeteksi adanya kendala atau serangan hama sedini mungkin demi tumbuh kembang dan hasil panen yang maksimal. Diakui kontrol langsung secara dini di area dapur juga merupakan langkah nyata yang sangat diperlukan. Ia berharap kegiatan rutin dapat menjaga standar kebersihan dan kelayakan dalam memenuhi hak dasar warga binaan. Nober menekankan pentingnya proses transfer ilmu di lapangan kepada warga binaan dalam proses penanaman sayur hidroponik. Kali ini menjadi ruang bimbingan langsung kepada warga binaan yang ditugaskan dalam program pertanian. Dengan begitu mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang mumpuni mengenai teknologi pertanian modern. Diharapkan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat dan bernilai ekonomis setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Direktur Ambon Music Office Roni Lopis mengingatkan bahwa hilangnya musik tradisional, tergusurnya bangunan bersejarah, serta memudarnya kearifan lokal merupakan sinyal kuat bahwa sebuah kota sedang kehilangan jiwanya. Menurutnya, pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik semata tanpa mengindahkan memori masa lalu membuat wajah kota menjadi seragam dan asing bagi warganya sendiri. Fenomena ini mendesak para pengambil kebijakan untuk merenungkan kembali apakah mereka sedang membangun kota atau justru sedang menghapus jejak sejarah yang membentuk jati diri masyarakat. Lebih lanjut, Roni menyoroti dampak drastis perubahan lanskap di kawasan pesisir akibat reklamasi dan pembangunan beton yang kerap memutus hubungan emosional masyarakat dengan ruang hidup khas anak pulau. Ketika lanskap fisik berubah, cara pandang dan cara hidup masyarakat setempat pun turut tergerus. Di tengah berbagai tantangan modern, mulai dari krisis ekologi hingga transformasi digital, budaya ditegaskan bukan sekedar hiasan atau aksesoris kota yang kepentingannya bisa dikesampingkan begitu saja. Sebaliknya, budaya harus ditempatkan sebagai infrastruktur utama dalam perencanaan kota demi masa depan yang lebih manusiawi. Melalui kekuatan memori, inovasi, identitas, dan ruang dialog, integrasi budaya secara penuh ke dalam kebijakan pembangunan dinilai akan memberikan manfaat yang nyata. Dengan memprioritaskan aspek kebudayaan, masyarakat kota tidak hanya dibekali untuk bertahan menghadapi arus modernisasi, tetapi juga mampu menjaga kontinuitas sejarah dan imajinasi masa depan mereka. Berita terakhir, pengrajin kain tenun asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut ambil bagian dalam ajang International Wonderful Sail to Indonesia yang digelar di Dulah Kota Tual. Kehadiran para pengrajin di kawasan jantung Coral Triangle Kepulauan K ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan wastra tradisional Maluku kepada para wisatawan mancanegara. Salah seorang pengrajin, Meli Sai Selar, mengungkapkan bahwa para pengunjung sangat antusias melihat keindahan motif dan kualitas tenun yang syarat akan nilai budaya serta kearifan lokal setempat. Meli bersama sang istri menjelaskan, proses pembuatan kain tenun ini membutuhkan waktu satu setengah hari, sedangkan untuk bahan pakaian seperti jas memerlukan waktu hingga 4 hari. Melalui pameran yang sudah mereka ikuti sebanyak 2 kali ini, para pengrajin sukses menarik perhatian turis asing yang singgah lewat jalur pelayaran internasional tersebut. Namun, di balik tingginya minat pasar, Meli menilai perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM di ajang ini masih belum maksimal. Mewakili para pelaku usaha kecil dan juga menengah di Kota Tual, Meli berharap pemerintah bisa lebih peka dan memberikan dukungan nyata berupa pembinaan serta bantuan pengembangan usaha. Sinergi yang kuat diharapkan dapat terus terjalin agar momentum kedatangan wisatawan dunia tidak hanya menjadi ajang promosi sesaat. Dengan dukungan yang tepat, ajang internasional ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pengrajin lokal.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai turun. Dukung ketahanan pangan dan gizi warga binaan, tim lapas geser tinjau penyajian makanan warga binaan dan perkembangan sayuran hidroponik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa

0: Bangun, subuhan.
1: Ya, Prosatu dari Ambon, kan hal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini yang sudah mulai beraktivitas atau mungkin yang sudah bangun pagi untuk menyantap sarapan paginya. Menu sarapan paginya apa nih? Mungkin dibuatkan secangkir kopi atau teh atau mungkin nasi goreng aja cukup. Sudah lebih dari cukup ya kalau nasi goreng. Ya, mendengar informasi seputar Maluku untuk Anda ya di pagi hari ini sampai nanti di jam 7. Ya, ngomong-ngomong soal Yaks Sail to Indonesia 2026 di Kota Tual, ini kantor Bea dan Cukai Tual menyatakan kesiapan memberikan pelayanan kepada seluruh peserta Wonderful Sail to Indonesia 2026. Nah, pelayanan dilakukan sejak kapal memasuki perairan Kota Tual hingga seluruh proses kepabeanan dinyatakan selesai ya. Nah, PJ Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang mewakili Kepala Kantor Bea dan Cukai Kota Tual, Daniel Sonata Sinaga kepada rri.co.id mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari panitia dan Dinas Pariwisata, ini sebanyak 22 kapal yacht dijadwalkan berlabuh di Kota Tual. Bea Cukai telah menyiapkan petugas untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan juga pelayanan terhadap seluruh peserta. Menurut Daniel, koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak agar setiap kapal memperoleh pelayanan yang cepat dan sesuai prosedur. Sinergi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung suksesnya penyelenggaraan Wonderful Sail to Indonesia di Kota Tual. Ya, melalui kesiapan tersebut, pendengar, Bea Cukai berharap kegiatan internasional ini mampu memberikan kesan positif bagi para peserta. Pelayanan yang baik juga diharapkan semakin memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pelayaran wisata dunia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Lo, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu.

0: ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya, baik pendengar ya, dari Evanescence dengan Bring Me to Life untuk Anda. Ya, masih mengenai seputar informasi dari Maluku untuk Anda. Ini sebanyak 6 ekor burung nuri kepala hitam berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku. Satwa dilindungi tersebut diamankan ketika petugas melakukan giat pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Kardolin CH Latuputi mengatakan bahwa 6 ekor nuri tersebut ditemukan di atas kapal KM Leuser. Menurutnya, KM Leuser ini awalnya berlayar dari wilayah Papua menuju Surabaya. Dan ketika sandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Ternyata ini di dek 2 bagian depan kapal ditemukan sebanyak 6 satwa dilindungi yang disimpan di dalam tas rinjani berukuran sedang. Nah, setelah ditemukan, seluruh satwa kemudian diamankan dan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya. Nuri kepala hitam merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. BKSDA Maluku mengingatkan masyarakat bahwa setiap orang yang menangkap, memiliki, mengangkut, memelihara, atau memperniagakan satwa dilindungi tanpa izin, ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kardolin mengatakan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas satwa liar di pelabuhan akan terus diperkuat ya, melalui kerjasama dengan instansi terkait guna mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa dilindungi. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dengan tidak memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi ya, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan dugaan tindak pidana perdagangan satwa liar. Ya, pendengar, saya setuju dengan hal ini ya. Dulu waktu pernah ujian skripsi mengenai penyu sisik yang dilindungi ya, pendengar, ini juga sungguh sangat miris. Karena telur-telurnya itu dimakan, dikonsumsi oleh warga ya. Sedangkan penyunya itu dibunuh, diambil cangkangnya gitu. Nah, hal seperti ini juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Hewan-hewan yang dilindungi yang hampir punah, jangan sampai kita merusak habitat mereka yang ada di Indonesia ini ya, pendengar.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

0: cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan rekan Elis. Ya, selamat pagi rekan Elis.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dari Ambon. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pagi hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal, namun berpeluang hujan ringan terjadi di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk siang hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal, namun masih berpeluang hujan ringan terjadi di Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk malam hari, umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal, namun berpeluang hujan ringan terjadi di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Untuk esok hari, Sabtu 18 Juli 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku dini hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal, namun berpeluang hujan ringan terjadi di Kabupaten Buru. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam, suhu udara minimum 21 derajat Celcius dan maksimum mencapai 32 derajat Celcius, kelembapan udara minimum 59% dan maksimum mencapai 96%. Peringatan dini untuk angin kencang. Angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Sedangkan untuk perakiraan tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 4 meter berpotensi terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari kami BMKG, baik melalui website aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
1: Ya, baik, terima kasih untuk rekan Elis ya untuk informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026.
0: Ikuti informasi perakiraan cuaca 24 jam ke depan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ya, Prof. Satu Teriamon, kanal inspirasi dan juga informasi ya. Nah, ngomong-ngomong soal Piala Dunia 2026 yang tinggal satu pertandingan lagi, kita akan melihat siapa yang bakal menjuarai atau mengangkat trofi Piala Dunia 2026 di tahun ini ya, pendengar. Argentina versus Spanyol. Wow, ya. Pasti banyak yang ngefans sama beberapa, bukan beberapa, dua tim ini ya. Apalagi Argentina ini fansnya banyak sekali di kota Ambon. Nah, informasi menarik mengenai timnas Argentina ini membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas Sun Argentinas usai menang lawan Inggris 2-1 ya, pendengar. Timnas Argentina menarik perhatian seluruh dunia untuk setelah menyingkirkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Sorotan muncul bukan hanya karena kemenangan, tetapi juga selebrasi pemain seusai pertandingan. Argentina memastikan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di Atalanta Stadium Amerika Serikat Kamis 16 Juli 2026. Nah, setelah laga berakhir, sejumlah pemain merayakan keberhasilan dengan membentangkan sebuah spanduk. Spanduk tersebut bertuliskan Las Malvinas Sun Argentinas yang terlihat dalam perayaan para pemain Argentina. Nah, aksi itu langsung mengundang perhatian publik karena berkaitan dengan sengketa wilayah Argentina-Inggris ya. Argentina menyebut wilayah itu dengan nama Malvinas, sementara Inggris menyebut dengan Falkland ya. Nah, bek Lisandro Martinez dan gelandang Giovanni Lo Celso tampak memegang spanduk tersebut di tengah lapangan. Keduanya kemudian menyapa para pendukung Argentina yang hadir memenuhi tribun stadion. Tulisan Las Malvinas Sun Argentinas ini memiliki arti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Wilayah itu dikenal sebagai Falkland Islands oleh Britania Raya dan masih menjadi wilayah sengketa ya. Perselisihan mengenai kepemilikan kepulauan tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun antara Argentina dan juga Britania Raya. Konflik terbesar terjadi pada tahun 1982 melalui perang yang berlangsung selama 74 hari. Nah, perang Malvinas tersebut juga menyebabkan lebih dari 900 orang meninggal dunia dari kedua pihak. Hingga kini isu kepemilikan wilayah itu masih menjadi pembahasan sensitif bagi Argentina dan juga Britania Raya. Belum diketahui nih pendengar, pihak yang membawa spanduk tersebut ke dalam stadion saat pertandingan berlangsung. Namun kemunculannya memicu perdebatan karena membawa pesan terkait politik dan kedaulatan wilayah. Sebelumnya juga nuansa mengenai Malvinas muncul setelah Argentina mengalahkan Swiss di babak perempat final. Beberapa pemain terdengar menyanyikan lagu yang menyebut Malvinas, Diego Maradona, serta Lionel Messi. Gelandang Argentina Rodrigo De Paul menyebut lagu tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi korban perang Malvinas. FIFA melarang atribut dengan pesan politik, tetapi belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut. Ya, ya maklum ya, kata orang sih anak FIFA gitu, jadi bebas. Oke, okay. Ah, ini sensitif banget nih ya pendengar, karena isu politik seperti ini, kedaulatan wilayah juga jangan dibawa-bawa dong ya di ajang sepak bola dunia. Ya, sepak bola aja ya, jangan sampai ada yang namanya konflik seperti ini ya pendengar.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, Mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan merekalah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita sendiri.

tentunya Anda punya pahlawan dalam hidup Anda yang pastinya sudah berjasa dalam hidup Anda, misalnya orang tua Anda atau mungkin nenek atau kakek ya, mendengar. Ya. Jadi ingat pesan orang tua bahwa kita harus benar-benar berbakti kepada kedua orang tua ya, entah itu ibu Anda, ayah Anda, nenek Anda atau kakek Anda ya, pendengar, sehingga nanti hidup Anda itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan. Ya, saya punya informasi menarik pendengar mengenai Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik LPP memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Hal tersebut di tengah maraknya hoax dan juga dominasi berita negatif ya pendengar di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Salim mengatakan bahwa tantangan penyiaran publik semakin besar. Hal ini seiring berkembangnya media sosial yang memenuhi informasi negatif. Salah satunya penguatan peran Radio Republik Indonesia RRI untuk memengaruhi cara pandang masyarakat ya, khususnya generasi muda terhadap Indonesia. Nah, ia menilai algoritma media sosial membuat masyarakat terus menerima informasi yang bernada negatif, sehingga berbagai kabar baik mengenai Indonesia kerap tenggelam. Padahal, berdasarkan pengalamannya saat bertemu masyarakat di berbagai daerah, masih banyak optimisme dan semangat positif yang berkembang. Karena itu, Kusnunia berharap RRI mampu menjadi penyeimbang dengan menghadirkan pemberitaan yang akurat dan juga berimbang. Menurutnya, penguatan konten positif penting untuk masyarakat, terutama generasi muda. Tidak hanya mengenal Indonesia melalui berbagai berita buruk yang beredar di media sosial, ia pun berharap adanya dukungan terhadap lembaga penyiaran publik, termasuk dari sisi anggaran, dan dapat terus ditingkatkan agar fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan semakin optimal. Sementara itu, LPP RRI terus memperkuat transformasi digital sebagai upaya memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh ialah meningkatkan produksi konten digital, khususnya siniar, seiring perubahan pola konsumsi informasi publik. Nah, Direktur Utama LPP RRI I. Hendarsmo mengatakan bahwa masyarakat kini semakin banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan siniar. Karena itu, RRI mendorong seluruh satuan kerja menghasilkan lebih banyak produk audio digital yang berkualitas. Mendengar.

musim hujan tiba, tapi jangan sampai rumah kita ikut kebanjiran. Tahukah Anda, 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri, lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

0: di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ah. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta bisa 1 juta ini akang malayang.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

Ya, Prof. Dr. Yamon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar masih mengenai informasi terupdate untuk Anda di alaman rri.co.id. Ini mengenai Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengingatkan pemerintah daerah bahwa proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Awadi Mela atau Blok Masela tidak dibiayai oleh APBD. Oleh sebab itu, pengelolaan Blok Masela harus profesional dan juga tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, Menteri Bahlil meminta agar kebiasaan lama birokrasi yang tidak profesional harus ditinggalkan. Menteri Bahlil menegaskan bahwa berbicara lantang kepada pemerintah daerah karena ia merupakan putra asli Maluku. Nah, Menteri Bahlil juga meminta agar TNI Polri untuk menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Selain itu juga komunikasi dengan masyarakat sekitar harus diintensifkan sehingga kondusivitas keamanan ini menjadi tanggung jawab bersama. Lebih lanjut juga Menteri Bahlil menjelaskan bahwa proyek Awadi Mela memberikan dampak untuk penerimaan negara. Bahlil memproyeksikan penerimaan negara dari keberadaan Blok Mela ini sekitar 37,8 US dollar. Ya, maksud saya 37,8 miliar US dollar atau setara dengan 675,1 triliun rupiah. Selain itu juga proyek tersebut membuka ribuan lapangan kerja baru baik pada masa konstruksi maupun operasional. Ia memproyeksikan ada 12.000 tenaga pekerja atau tenaga kerja pada masa konstruksi. Ya. Dengan adanya hal ini berarti otomatis mengurangi angka pengangguran yang ada di Maluku ya dan juga di Indonesia pendengar.

0: bikin sesuatu tanpa pikir-pikir oleh paling anjing.
1: Stop! Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Hiiwi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ya, Bro Sapiori Ambon, karena inspirasi dan juga informasi satu yang terbaik dari Shakira dengan Dai Dai ya. Oke, tinggal satu pertandingan lagi, final Piala Dunia 2026 ini antara Argentina versus Spanyol ya. Pendengar, kita nantikan di tanggal 19 Juli 2026. Waduh, siapa yang bakal meraih trofi Piala Dunia untuk tahun ini ya? Semua pasti menjagokan dua tim ini ya. Ada yang Argentina, ada juga yang Spanyol, pendengar. Oke, informasi dari dunia sepak bola untuk Anda mengenai pelatih Pape Thiaw ini beserta seluruh staf kepelatihannya resmi diberhentikan oleh Federasi Sepak Bola Senegal ya. Keputusan tersebut mengakhiri kiprahnya setelah Senegal gagal di Piala Dunia 2026. Pape Thiaw ini merupakan pelatih yang mengambil alih kepemimpinan usai Aliou Kissé dipecat pada Oktober 2024. Sebelumnya Kissé membawa Senegal meraih gelar AFCON pertama pada 2024 sebelum tersingkir, pendengar. Nah, sebagai mantan asis Kissé, Thiaw mempertahankan fondasi permainan Senegal dengan beberapa perubahan. Kevin Diata dipermanenkan sebagai bek kanan, sementara El Hadji Malick Diouf mengisi sisi kiri. Saat itu Senegal tampil disiplin sepanjang AFCON dan hanya kebobolan 2 gol dalam 7 pertandingan. Namun final melawan Maroko menghadirkan kontroversi besar yang melampaui urusan sepak bola ya. Ini kuda hitam versus kuda hitam waktu itu. Kontroversinya memuncak saat gol Senegal dianulir dan Maroko dihadiahkan penalti. Thiaw dan para pemain keluar lapangan atau walk out sebagai bentuk protes. Laga sampai terhenti lebih dari 10 menit akibat kericuhan antar supporter dan ofisial sebelum akhirnya kembali dilanjutkan. Meski akhirnya Senegal menang lewat gol Pape Gueye, Thiaw malah mendapat sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Afrika ya. Usai pertandingan, Thiaw membela tindakannya melalui media sosial. Namun CAF ini tetap menghukumnya selama 5 bulan. Selain itu juga hasil pertandingannya pun dibatalkan. Nah, aduh. Ya, dan situasi di Senegal sana ya, situasinya justru berbeda dengan respons dari level konfederasi. Ribuan pendukung menyambut para pemain sebagai pahlawan, sementara Thiaw dipuji karena dianggap berani melawan ketidakadilan. Oke. Ya, situasi juga berubah drastis ya saat Senegal tampil kurang memuaskan di Piala Dunia 2026. Kekalahan dramatis setelah unggul 2-0 dari Belgia memperlihatkan kelemahan taktik dan kondisi internal tim itu sendiri. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan keras Pape Gueye. Dirinya mengatakan bahwa enggan kembali ke timnas Senegal sebelum sang pelatih berhenti bertugas. Wah, ini kontroversi banget ya, pendengar. Iya. Gimana perombakannya nanti ya untuk Piala Dunia 2030 ya, kalau nggak salah 4 tahun kemudian ini, apakah Senegal bakal ada perubahan drastis ya, pendengar? Ya, jangan sampai Anda lewatkan nanti di jam 9 kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: penyiaran publik, di tengah keterbatasan, anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Dan ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke arah kasetnya kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi, dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI